0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crack rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crack rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crack rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen

0: tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: yang ini saja.
1: Jangan.
0: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Pro 2 FM, Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Well, masih juga di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan juga masih pengen nyapain buat kamu ya, yang sekarang kayaknya nih lagi pada siap-siap banget untuk menjalankan rangkaian aktivitasnya kamu dong. Pengen report sama aku kira-kira aktivitas kamu seperti apa aja? Langsung aku bakal tungguin WhatsApp-nya kamu di 0816 1106 916, atau bisa banget ke aplikasi RRI Digital.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Spada! Selamat pagi, teman Produa!
4: This girl came up to me. She wanted a photo. She asked me, which one is your best son? Do you want to hold her? I told her it's both.

0: Radio Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan. Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
4: Pro 2 FM.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa RRI Palembang. Teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Makasih teman-teman panitia yang sudah hadir di rapat hari ini. Agenda kita adalah membahas tentang lomba dance yang akan kita laksanakan. Saran guru pembina, audisinya online dulu.
1: Setuju ketua.
2: Konsepnya kita pakai dance yang lagi viral aja, kayak gaya hip hop internasional gitu.
3: Setuju. Sekarang kan banyak macamnya tuh. Bisa street dance, contemporary dance, atau urban dance choreography.
4: Kenapa nggak kita buat kombinasi gerakan tari tradisional aja?
3: Ah, tari tradisional kurang menarik, nggak bakal FYP. Orang sekarang sukanya yang luar negeri.
4: Justru itu, kita bisa bikin modern dance dari kombinasi gerakan tari tradisional kayak tari tangga.

0: lomba di sekolah sebelah nggak ke daerah gini deh.
1: Kita bisa jadi beda dengan mengangkat budaya sendiri. Sebagai generasi muda, kita harus melestarikan budaya dengan aksi nyata, berkarya, mengenalkan, dan banggakan.
2: Iya ya, ini jadi kayak slogan, lestarikan budaya, dimulai dari kita.
3: Gimana semua? Setuju?
4: Setuju!

0: nanti yang beresin.
1: Ya nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
2: Alah, so baik.
0: Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
1: Nggak boleh gitu, sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
2: Oh gitu ya.
0: Ya udah sekalian ayo kita bantu Pel.
1: Ya deh, nggak gitu juga kali.
3: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.

0: cara mati lampu segala sih? Lagi serius main slot nih. Wifi-nya putus lagi. Aku kan gak punya duit buat beli kuota.
1: Sial!
2: Kakak, kenapa?
0: Diam kamu! Anak kecil ikut campur.
1: Kakak, apa sih? Marah-marah.
0: Apa? Mau ngadi sama mama? Hah? Pakai acara nangis lagi?
1: Kenapa sih kakak berubah? Sekarang kakak kasar banget, selalu marah-marah.
0: Udah kalah main slot, duit banyak habis, utang udah numpuk, belum lagi pinjol buat modal main slot ini juga udah pada nagih. Nih anak malah nangis-nangis pula. Pergi kamu sana, pergi.
1: Kakak jahat.
3: Judi online membawa dampak psikologis bagi pelakunya, mengakibatkan perasaan kecewa, frustasi, dan marah yang berujung pada depresi. Bahkan dapat memicu pikiran untuk mengakhiri hidup. Jauhi judi online sekarang juga.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divya Oktavani. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif Kemenekraf meraih penghargaan sebagai mitra lembaga pemerintah terbaik dalam Munas Indonesia Esports Association 2026. Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsya menegaskan game sebagai subsektor prioritas yang mencakup seluruh ekosistem industri. Subsektor game dinilai berpotensi besar membuka lapangan pekerjaan dan menjadi ruang berkembang bagi generasi muda. Informasi selanjutnya, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Palembang, Yudi Setiawan mengatakan ada beberapa penyakit yang perlu diantisipasi selama musim kemarau. Penyakit tersebut meliputi diare, demam berdarah denggi, infeksi saluran pernapasan akut ISPA, serta iritasi mata dan kulit. Ia mengimbau masyarakat agar dapat lebih selektif dalam memilih makanan dan minuman yang dikonsumsi, serta selalu menjaga kebersihan. Teman Pro 2, informasi terakhir, Marbles hadir mewarnai dunia girl band Indonesia yang akan memulai debutnya pada 12 Juni 2026 mendatang. Grup naungan Alice Entertainment ini beranggotakan 5 orang, Quila, Kika, Beverly, Daniela, dan Tiffany. Kelima anggota memiliki visual khas Indonesia yang sangat beragam. Instagram resmi Marbles mengunggah teaser single terbaru mereka bertajuk Home Pimpa pada kemarin siang dan mendapatkan antusiasme dari warganet Indonesia. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan mengikuti siaran nilai-nilai keindonesiaan, makna nasionalisme di era digital di SMA Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang.
2: Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

10 waktu Indonesia Barat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.

0: Hadirin, disilakan duduk kembali.
1: Radio Republik Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah program spesial, nilai-nilai keindonesiaan.
2: Nilai-nilai Indonesia.

0: Pagi semuanya.
1: Ini masih pagi atau siang sih?
0: Ini kayaknya udah menjelang siang ya.
1: Udah menjelang siang ya.
0: Tapi supaya Abdul kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali.
1: Perasaan ya. Kurang semangat ya.
0: Kayak sekali lagi.
1: Ada yang kurang gitu, antara kurang sarapan atau mungkin gak dapat WA dari gebetan ya.
0: Kita gitu gak ya. Tahu. Jadi coba sampai ke bawah sini kita ulang lagi kali ya. Sama-sama semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya nah, udah cukup
1: itu,
0: ya.
1: Itu baru tuh ilham ya.
0: Erin, tadi kita udah excited banget ya untuk datang ke acara ini. Dan tentunya. Apalagi kita sudah berada langsung dari Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang.
1: Tepuk tangan
0: semuanya, luar biasa sekali. Ya, dan tentunya kita bakal ada di acara Nilai-Nilai Keindonesiaan. Jadi mana hari ini akan banyak sekali.
1: Banyak banget.
0: Keseruan ya. Yang akan kita saksikan bersama, yang akan ditampilkan oleh siswa-siswi dari SRMA 7 Palembang.
1: Yes, dan acara ini gak cuma bisa kamu dengerin di frekuensi 91,6 aja, tapi juga di YouTube channel RRI Palembang. Dan pastinya bisa kamu saksikan siaran ulangnya di RRI Digital.
0: Ya, untuk itu buat semua teman Pro2 dimanapun Anda berada, jangan sampai kelewatan untuk acara yang akan kita suguhkan banyak sekali. Nanti bakal ada penampilan tarian. Dan juga nanti akan ada musikal puisi dan juga termasuk ada paduan suara. Wah, luar biasa sekali. Ya. Tapi yang gak kalah spesial juga Erin, nanti kita bakal ada obrolan juga nih, bincang-bincang. Bersama dengan 3 narasumber kita juga ya, yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Baik.
1: Kayaknya udah gak sabar. Mau tahu gak siapa narasumber kita pagi hari ini?
0: Tapi Erin dan juga teman-teman di SRMA 7 Palembang, sebelum kita ke acara kita punya tagline-nya nih untuk acara Nilai-Nilai Keindonesiaan.
1: Itu, teman-teman.
0: Jadi kita sama-sama nanti kalau kita bilang Nilai-Nilai Keindonesiaan, teman-teman jawab
2: Bangga Indonesia.
0: Oke, siap?
1: Bisa ya? Coba ya.
0: Ini Bangga Indonesianya kompakan dulu gini ya.
1: Gini,
0: bangga
1: Indonesia.
0: Indonesianya di sini ya.
1: Oke,
0: udah siap semuanya?
1: Mulai ya.
0: Mulai.
2: Nilai-nilai ke Indonesia. Bangga Indonesia.
0: Tepuk tangan dong sekali lagi.
1: Bangga banget dong. Karena apalagi kita itu ada di sekolah rakyat pertama yang ada di Palembang.
0: Luar biasa sekali. Dan dan juga buat teman-teman Pro2 dimanapun berada, termasuk juga yang ada di sini ya, untuk Nilai-Nilai Keindonesiaan hari ini kita akan ada temanya, yaitu tentang makna nasionalisme di era digital. Erin, kalau mengenai makna nasionalisme di era digital itu bagaimana ya?
1: Kalau aku kan digitalisasi banget ya, tapi harus ada Indonesianya.
0: Kenapa tuh?
1: Jadi kita harus belanja online, tapi produk lokal.
0: Itu salah satu contohnya ya.
1: Itu.
0: Tapi kalau mengenai makna yang sesungguhnya itu, kita harus menanamkan kecintaan, kesetiaan kepada bangsa Indonesia. Dan
1: itu
0: bisa kita ekspresikan melalui media sosial termasuk dunia maya juga di situ ya. Dan langsung saja. Jadi kita bakal undang, kita juga akan jemput langsung juga ketiga narasumber kita yang luar biasa ini.
1: Cantik sekali ya.
0: Semuanya cantik ya. Kita posisinya tetap di sini.
1: Iya, kita di sini aja. Kita bakal panggil dulu satu-satu ya.
0: Kita akan jemput, kita akan turun langsung ke sini.
1: Boleh.
0: Iya, di hadapan kita ini
1: first
0: sudah.
1: First thing first, ada siapa?
0: Ada 3 narasumber kita. Yang pertama, kami ucapkan salam hormat dan juga kami persilakan untuk Ibu Diana Nursanti selaku Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Iya, selamat pagi Ibu. Silakan bergabung sama kami. Dan juga Erin, ini juga ada siapa lagi?
1: Kalau kita sudah ada dari bidang akademik ya. Dan selanjutnya enggak kalah akademik sebenarnya ya, udah cantik banget dan kita udah tahu dia terkenal dengan leadership dan juga pemuda prestasi Sumatera Selatan. So please welcome ada Kalinda Septiani Sebianto. Halo.
0: Tepuk tangannya dong. Iya. Dan
1: ini
0: ada satu lagi.
1: Presiden buku-buku Linda.
0: Wah, banyak sekali nih prestasinya ya. Dan juga berkaitan dengan tema kita, kayaknya gak abdol ya kalau kita tidak menghadirkan ada kreator digital. Ini langsung saja kita sambut Alia Primi Syahrani. Silakan untuk bergabung juga bersama kita.
1: Konten kreator 26 ribu followers ya.
0: Kalah jauh dan tak kita ya.
1: Aduh.
0: Oke, Baiklah kalau begitu kita langsung duduk juga, jangan sampai berdiri ya. Nanti
1: kita juga kita duduk ya, maaf.
0: Tadi kita sudah sepintas kenalan kepada tiga narasumber kita ya, Erin ya. Mungkin kita ke tuan rumah dulu nih, kepala sekolah kita ya. Mohon izin buat Ibu Diana Nursanti selaku kepala sekolah rakyat menengah atas 7 Palembang. Kita pengen tahu untuk digitalisasi di sekolah SRMA 7 Palembang bagaimana nih Bu sejauh ini?
1: Oke, ini kalau ini kita percaya banget nih.
3: Ya, baiklah ini saya Diana Nursanti, kepala sekolah rakyat atas 7 Palembang. Sekolah pertama ya, sekolah rakyat di Kota Palembang.
0: Tepuk tangannya dong, ini pertama ya sekolah rakyat di Palembang.
3: Sekolah kita anak-anak tidak boleh membawa handphone.
1: Wah. Wow.
3: Tetapi ada fasilitas laptop.
1: Keren.
3: Ya, di fasilitas laptop yang digunakan secara bijaksana ya tentu. Nah, inilah fungsi digital literasi kita ya.
0: Begitu,
3: jadi
0: Bu, ya.
3: Di perpustakaan kita Wong Kito Baco, anak-anak juga memiliki banyak sekali kegiatan literasi baik itu digital literasi maupun yang lainnya. Jadi salah satunya Ahli Wahana yang sedang ada ikut lomba dalam festival literasi nasional sekolah rakyat.
0: Jadi giat buat literasi di sekolah SRMA 7 ini begitu sangat digiatkan begitu Bu ya. Dan tadi juga saya dapat kabar bahwa di sekolah ini ada perpustakaan yang dimana itu kegiatannya ada literasi dan juga animasi begitu ya Bu ya.
3: Ya, saat ini sedang digiatkan karena kita ada kompetisi ya
1: sebetulnya.
3: Dan anak-anak sedang membuat konten ya seperti itu. Bisa juga sering membuat konten-konten mengenai literasi, kemudian juga anak-anak juga ada animasi ya.
0: Ada animasi juga
3: dalam Ahli Wahana itu seperti itu.
0: Wah,
3: jadi
0: luar biasa sekali.
1: Keren banget ya,
0: ini
1: banyak
0: rasanya
1: banget.
0: Pengen sekolah lagi ya akhirnya.
1: Tapi kamu kayaknya aja aku enggak mau.
0: Langsung jadi wakil kepala sekolah ini ketuan soalnya ya.
1: Salah.
0: Oke, baik. Dan kalau sudah belajar literasi dan juga pasti banyak ilmunya dan pasti bisa menjadi pemuda berprestasi ya. Ini seperti Linda Septianis Sebianto.
1: Yes, ini
0: Kak
1: Linda nih.
0: Kak
1: President and founder BBM.
0: Wah, luar biasa sekali. Boleh dong cerita sama kita bagaimana bisa menjadi pemuda berprestasi Sumsel dan juga dengan kegiatan lainnya salah satunya di Young Leaders Indonesia juga dan juga ada Best PLP dan lain sebagainya, itu bagaimana nih?
1: Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya.
0: Pagi.
1: Iya, izin ya Ibu Diana, Kak Alia, kakak moderator kita berdua yang luar biasa. Dan RRI selamat pagi. Saya Linda Septianis Bianto, panggil aja Cece Linda.
0: Cece Linda. Oke,
1: iya, biasa dipanggil Cece. Untuk kisah kilas balik kenapa bisa jadi pemuda berprestasi dan banyak prestasi lainnya, ternyata itu enggak kayak Roro Jonggrang yang Bandung Bondowoso ya, yang bangun seribu candi dalam gitu ya, satu malam. Enggak. Jadi ada progresnya, ada track recordnya, ada kumpulan-kumpulan dari apa yang kita lakukan, bukan cuma setahun dua tahun, tapi bertahun-tahun lamanya.
0: By process ya?
1: Iya, kalau dari dulu SD itu jadi ketua geng.
4: Udah tertanam ya jiwa leadership ini dari SD?
1: Jiwa leadershipnya, jadi satu kelas itu saya ketuanya.
0: Ketua geng pada saat itu?
1: Iya, ketua geng.
0: Erin ketua RT ya
1: waktu itu. Terima kasih, sebenarnya ketua RW. Oke, terus lanjut ke SMP, mulai tahu passionnya ternyata di bidang seni.
0: Baru kelihatan.
1: Di bidang akademik, iya. Jadi ikut-ikut kegiatan yang sesuai passion. Waktu di SMA, langsung tahu, kayaknya masa depanku kesini deh. Ikutlah Olimpiade Ekonomi waktu itu. Dan juara itu satu di Kabupaten Banyuasin dan Provinsi Sumatera Selatan.
0: Tiga provinsi sudah?
1: Iya.
0: Tepuk tangan dong sekali lagi buat narasumber kita. Ini membanggakan sekali ya, untuk daerahnya Banyuasin nih.
1: Iya, dari situlah tumbuh passion suka baca buku. Iya, karena untuk ngadepin olimpiade tuh buku ekonomi kan setebel-tebel ini ya. Di perpustakaan, ketika orang-orang udah pulang sekolah jam 2 waktu itu ya. Aku pulang sampai jam 6. Karena belajar tadi di perpustakaan sama kepala sekolahnya langsung.
4: Sama kepala sekolahnya.
1: Iya, yang ngajarin yang kebetulan yang ngajarin ekonominya itu kepala sekolahnya, dan kepala sekolahku itu juara 2 guru terbaik se-Banyuasin.
0: Jadi memang ngebentuknya itu tidak gampang ya kali
1: tidak gampang
0: ya.
1: Harus ketemu mentor yang tepat dan harus punya disiplin yang kuat.
0: Sama satu lagi niat mungkin.
1: Niat, iya.
0: Pokoknya kalau udah niat semuanya lancar aja begitu ya.
1: Setelah tumbuh passionnya ya. Kehidupan kuliah itu ngikutin aja. Ikut lomba A, B, C, D, E yang sesuai passion, menang 15 lomba, terus jadi delegasi juga keluar ke Malaysia, Thailand, Singapura.
4: dan terpilihlah jadi yang awardee Young Leaders for Indonesia.
0: Oh. Wow.
4: Jadi karena track record memimpin seleksi se-Indonesia, waktu itu yang lolos dari Sumatera Selatan hanya dua angkatanku.
0: Oke.
4: Okay. Aku salah satunya.
0: Jadi kita membanggakan sekali nih.
1: Best Leader Project.
4: Nah, ini tadi dimention Best PLP ya. PLP itu Personal Leadership Project. Jadi se-Indonesia kan diterima 100 orang. 100 orang itu disuruh buat project.
1: Oke. Okay.
4: Project paling ya track record-nya, impact-nya di track sama oleh Young Leaders for Indonesia dari McKinsey and Company. Ternyata dinobatkan sebagai yang terbaik.
0: Oh, begitu, luar biasa sekali. Dan ini kali ini asli dari Banyuasin ya?
4: Dari Banyuasin.
1: Dari Banyuasin.
4: Oh iya, programnya aku spill ya. Okay, kenapa bisa jadi yang terbaik?
0: Kenapa tuh?
4: Programnya adalah berdasar dari masalah. Kita cari masalahnya. Waktu itu langsung searching di Google Badan Pusat Statistik tahun 2023. Ternyata Sumsel itu peringkat 2 dengan jumlah universitas terbanyak di seluruh Indonesia.
0: Okay.
4: Di seluruh Sumatera dan terbanyak 9 di seluruh Indonesia. Keren kan? Tepuk tangan dong untuk Sumsel.
0: Tepuk tangan dong buat Sumatera Selatan.
4: Tapi fakta menegangkannya atau kita sebut gap ya. Masalahnya adalah kita peringkat 2 dengan jumlah siswa-siswi terendah yang lanjut kuliah.
0: Oh, begitu.
4: Setelah Lampung. Jadi jumlah universitas itu enggak berbanding lurus dengan jumlah siswa-siswi yang lanjut kuliah.
0: Oh, begitu.
4: Di situ masalahnya. Akhirnya baca satu jurnal, gimana cara nge-track ini, apa ngebantu siswa ini punya minat untuk kuliah.
0: Untuk pendidikan.
4: Ternyata,
0: tadi ya.
4: Ternyata satu jurnal, jurnal itu mengatakan bahwa seminar itu works. Seminar itu ngebuat orang punya wawasan yang lebih dalam terhadap topik yang kita bawa.
0: Oh, begitu. Jadi
4: akhirnya
0: perlu
4: aku bawa
0: banyak
4: seminar dunia perkuliahan ke setiap sekolah. Dan udah reach 29 sekolah, reach 6.000 students, dan kita guide universitas terbaik swasta di Indonesia, Binus University, Universiti Putra, satu university sebagai sponsor kita, dan ngasih beasiswa 3 orang ke masing-masing sekolah.
1: Keren.
0: Wah, keren sekali nih ya. Mudah-mudahan juga nanti adik-adik dari sekolah SRM 7 Palembang juga mengikuti
1: bisa,
0: jejak Alinda
1: ya. Nanti ada
0: amin.
4: Nanti kita collab, Bu ya.
1: Boleh. Nanti kalau cari masalah lagi dia.
0: Wah, boleh.
1: Karena dia masalahnya.
0: Ngebentuk masalahnya ya. Oke, okay, baik. Oh,
1: ya. Tapi kita kalau ngomongin digitalisasi nih, ada yang enggak kalah ya.
0: Nah,
1: kalau sekarang
0: ini
1: kan lagi naik banget influencer. Nah, noleh kanan dong, kanan dong. Nah, itu ya.
0: Jadi kalau dari look-nya aja benar, kita udah kelihatan ya.
1: KOL Palembang 26.000 followers ya.
0: Udah biasa di depan kamera juga, kayak udah biasa menyapa netizen-netizen juga gitu ya.
1: Eh, mau tanya dong kalau sama Alia sendiri ya. Ini kan dari awal membentuk image di digital itu gimana sih caranya? Maksudnya kayak memilih konten yang baik gitu. Karena kan banyak pilihan konten sekarang. Gimana nih cara Alia memilih konten ini nih.
5: Oke, sebelumnya selamat pagi semuanya.
0: Pagi.
5: Izin untuk Ibu Kepala Sekolah dan juga Kak Linda dan juga seluruh tim RRI lah ya. Kalau misalnya Alia ini ada slogannya.
1: Oh, boleh.
0: Tuh?
1: Kalau
0: kita tahu.
5: Iya, jadi kalau slogan saya di sosmed itu halo halo galo galo.
1: Oh, gitu. Ada hook-nya ya.
5: Iya.
0: Iya.
5: Nah, jadi
0: banyak yang ngikutin.
1: Udah tahu
0: itu.
1: followersnya ya.
0: Okay. Jangan ada yang follow ya. Ini ada yang follow di sini.
1: Cowok semua kelihatan yang follow.
5: Oke, kalau misalnya untuk membangun image ya, sebenarnya sama seperti Ibu dan juga sama seperti Celinda ya, yang pastinya semuanya tuh nggak langsung tiba-tiba jadi pegiat digital lah. Pasti awal mulanya tuh ada yang namanya bekal dan juga ada value yang kita kita berikan ke social media. Jadi bukan serta-merta kita bisa buat konten langsung kita terkenal gitu kan ya, tapi pasti ada sesuatu yang bikin orang tuh suka atau bikin seorang tuh jadi mau ngikutin gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kilas balik dulu pas zaman masih SD, SMP, SMA, Alia sendiri tuh rajin untuk ikut yang namanya lomba storytelling dan juga speech. Nah, jadi kalau tadi kan saya dengar Ibu lulusan bahasa Inggris. Nah, dulu tuh sempat pengen banget untuk menggiat lebih fokus ke bahasa Inggris gitu kan ya.
0: Yeah.
5: Nah, dulu tuh sempat ikut lomba sampai ke nasional juga untuk speech dan juga sampai ke storytelling itu juga sampai ke nasional juga. Olimpiade juga sempat menang seprovinsi dan juga sampai ke nasional.
0: Tepuk tangan dong buat kalian. Ternyata juga prestasinya enggak kalah
1: banget
0: ya.
1: Semua dipupuk sejak dini ya.
5: Jadi yang namanya public speaking dan juga berani depan kamera kayak kata-kata
0: udah biasa
5: tadi
0: ya.
5: Itu memang sudah dari dulu tuh saya tanemin gitu. Tapi memang yang namanya perjalanan tuh kan enggak ada yang mudah, enggak ada yang langsung menang gitu kan ya. Jadi dulu tuh pas SD saya tuh ikut berkali-kali yang namanya lomba storytelling. sampai 10 kali lebih itu tuh nggak pernah menang.
4: Oh. Okay.
5: Sama sekali nggak pernah menang. Itu pas saya masih SD.
4: Okay.
5: Itu saya sampai sempat nyerah nih cerita sama mama saya kan. Mi, kayaknya memang namanya storytelling ini bukan passion aku deh. Kayaknya memang ini deh. Jadi ngelihat temen tuh menang tuh kayak, aduh, yang namanya anak masih kecil kan ya. Jadi kayak iri gitu kan ya. Yeah. Tapi ada kata-kata mama yang sampai sekarang tuh aku ingat. Katanya tuh, Alia, kita tuh bakalan merasakan kegagalan berkali-kali. Kamu tuh masih SD, nanti pas kamu SMP, SMA, kuliah, kerja, kamu bakalan merasakan kegagalan lagi-lagi dan lagi. Nah, sampai akhirnya dari situ, oke, jadi ini kegagalan yang biasa aja, yang namanya menang kalah itu hal yang biasa, teman-teman. Apalagi di sini mungkin ada yang ikut lomba-lomba juga kan ya. Dan sampai akhirnya karena aku mau mencoba lagi, padahal pada saat itu hampir nyerah, dari pas saat saya lomba yang terakhir itu saya ngeluh, sampai ke sekarang saya udah kuliah, setiap lomba yang saya ikutin nggak pernah kalah.
0: Wow. Jadi pengalaman banget itu menjadi ini sekali ya.
5: Iya, jadi
0: menjadi
5: memang
0: guru sekali tuh.
5: Yang namanya kegagalan tuh hal yang biasa aja.
0: Oke. Okay.
5: Yang penting kita tuh sudah mencoba dan kita udah mau memulai. Dari situ aja kita udah berhasil sebenarnya, walaupun 50%.
4: Benar ya.
0: Jadi poinnya itu
4: udah menang ya.
5: Benar. Sampai akhirnya pas kuliah saya ikut lomba terus kan, SD, SMP, SMA, sampai pas kuliah tuh saya ikut kalau misalnya pageant, saya ikut yang namanya Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan.
4: Oh, oke. Okay.
5: Jadi kemarin sempat dinobatin jadi wakil dua, Gadis Kampus Sumatera Selatan.
0: Oke. Okay.
5: Nah, terus kenapa kok saya bisa mulai jadi konten kreator? Itu awal mulanya memang iseng.
4: Oke.
5: Okay. Iseng ngepost konten, tiba-tiba viral tuh.
4: Naik,
5: ada
4: ya?
5: Salah satu video yang sampai penontonnya tuh 8,1 juta.
4: Wow.
5: Nah, dari situ video itu akhirnya TikToknya naik, followersnya Instagram juga ikut naik. Dan dari situlah peluang-peluang itu muncul. Jadi membangun citra itu memang kita tuh pertama tuh harus mulai dulu, teman-teman. Kalau misalnya ibu nggak memulai, Celina nggak memulai, mungkin nggak akan ada di sini. Yang pertama adalah memulai dan berani dulu. Kalau misalnya kita nggak mencoba tuh kita nggak tahu nanti hasilnya bakalan kayak gimana, ujungnya bakalan kayak gimana.
0: Baik,
5: gitu
0: dari
5: kan
0: kalau
5: ya
0: kita kaitkan dengan tema kita, makna nasionalisme di era digital, mungkin kemarin pernah happening, ada yang pernah ngikutin yang bikin video di atas jembatan Ampera tuh, London Bridge.
4: London
0: Bridge. Itu kan, itu salah satu bentuk contoh bagaimana kita mengeksplor daerah kita dengan konten. Dan menurut dari Primi nih, bagaimana nih untuk membuat konten-konten yang akhirnya bisa mengenalkan daerah kita lebih luas, itu termasuk ini juga ya dari makna nasionalisme ini tadi ya.
5: Iya, jadi kalau misalnya ngonten itu memang kita nggak serta-merta cuman sekedar mempromosikan, tapi kita juga harus tahu nilai jual apa sih yang harus kita promosikan ke sosial media kita. Mulai dari Palembang ini kan kayak ada makanan, budaya, dan lain-lainnya yang pastinya harus dipromosikan.
0: Oke, begitu, luar biasa sekali. Ya, dan kita masih kembali lagi mungkin ke Ibu Kepala Sekolah dari anak-anak di Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang ini, udah ada kelihatan nggak Bu yang cocok-cocok bisa jadi konten kreator nih seperti narasumber kita ini tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Alia tadi, bagaimana nih Bu? Ada ekstrakurikuler nggak di sini?
3: Ya, kalau ekstrakurikuler untuk konten kreatornya sendiri tidak
0: belum ya,
3: saat ini ya. Tapi nanti ke depannya kita akan berkembang sesuai dengan zaman juga. Di awal mungkin mereka baru mencoba untuk take video, terus nanti di-upload di perpustakaan, di akun-akun kita, di sosmed-sosmed kita, jadi seperti itu. Jadi anak-anak sudah mulai dilatih ngomong depan kamera, gitu, jadi konten-konten kreator. Mungkin nanti bapak apa mbak-mbaknya nih ya bisa follow juga nih IG kita, SMA 7 Palembang gitu. Dan medsos kita, dan di situ dilihat mungkin anak-anak kita udah ada yang punya bakat-bakat yang nantinya ke depan akan jadi konten kreator. Ada juga nih kayaknya cita-citanya.
0: Ada, yang mana Bu orangnya, Bu, yang mana?
4: Pasti semuanya mau
0: semua
4: ya.
0: Semua
4: mau, karena aktif banget pasti ya.
3: Senang itu kalau belajarnya mau melalui medsos, pasti senang gitu.
0: Baik, nanti kita bakal lanjutkan kembali untuk bincang-bincang kita, tapi kita akan menyaksikan penampilan spesial. Ini bakal ada penampilan musikal puisi yang akan dibawakan oleh siswa-siswi dari Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang.

Oke, ini kita bakal menyaksikan langsung penampilan dari siswa-siswi Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang yang luar biasa sekali ya. Ini akan menampilkan musikal puisi yang dimana kalau musiknya ini akan dibawakan secara langsung. Ini ada 5 siswa-siswi yang tentunya akan menghibur kita semua buat teman Pro 2 dimanapun berada yang lagi menyaksikan kita di tayangan YouTube Pro 2 Palembang dan juga di 91,6. Dan langsung saja, ini kita akan menyaksikan musikal puisi dari SMR Atas 7 Palembang. Ini dia, tepuk tangan dong sekali lagi.

0: jika hari ini kami dipandang rendah,
1: itu bukan akhir dari cerita, tapi itu baru permulaan.
2: Selamat rakyat.
1: Cerdas bersama tumbuh setara.
2: Oke, baik. Luar biasa sekali ya penampilan dari siswa-siswi Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang, di mana tadi sudah mengangkat judul tentang Sekolah Rakyat yang sudah kita saksikan bersama ya. Dan tentunya buat adik-adik yang ada di sini, jangan lupa untuk selalu menyimak obrolan kita, karena nanti ketiga narasumber kita akan memberikan 3 pertanyaan. Untuk siapa yang bisa menjawab, nanti akan kita kasih hadiah ya. Oke, dan tentunya kita masih berlangsung untuk di acara Nilai-Nilai Keindonesiaan, masih bertemakan yaitu makna nasionalisme di era digital. Masih bersama ketiga narasumber kita, dan juga masih kami siarkan live dari Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang. Iya, masih bersama saya Ilham dan juga Erin ya. Masih tentunya juga dengan rangkaian kegiatan yang akan kita ikuti bersama nantinya. Penampilan-penampilan selanjutnya juga nanti akan menghibur kita kembali. Baik.
1: Oke. Tadi keren banget ya nyanyinya. Itu tuh kalau misalnya di-upload di sosial media jadi konten juga, ya enggak sih?
2: Sudah menginspirasi
1: sudah
2: juga
1: menginspirasi
2: itu ya.
1: Sudah menginspirasi banget ya. Oke, tapi kalau balik lagi nih ke nilai-nilai keindonesiaan, nasionalisme ya masalahnya. Nah, aku penasaran dari sudut pandangnya Kak Linda ya. Cek Linda ya. Ya
3: apa tuh kayaknya?
1: Karena Cek Linda kan udah go internasional banget ya. Semuanya udah ditebas sama dia ya. Tapi sekarang kan banyak tuh anak-anak atau juga Gen Z yang maybe pengen kuliah, kerja itu di luar negeri. Nah, kalau menurut Celinda sendiri, apakah itu kurang nasionalis?
3: Oke, thank you for the question ya Kak Erin. Ini pertanyaan yang bagus banget teman-teman. Ketika kita nasionalis itu artinya cinta tanah air kan ya. Cinta itu gak sama dengan selalu stay di Indonesia. Jadi cinta itu bisa dari dekat dan bisa juga dari jauh. Kalau kita memutuskan untuk study abroad atau work abroad, itu gak apa-apa. Yang masalahnya adalah, yang sekarang kita temuin problemnya adalah orang-orang yang sudah menginjakan kaki keluar, itu tidak ada rasa cinta tanah air lagi. Jadi udah gak mau pulang lagi, udah mau ganti identity card jadi warga negara luar negeri. Dan gak ada mau contribute back ke Indonesia. Bahkan bukan cuma orang-orang awam ya, orang-orang yang udah notabene nerima beasiswa dari pemerintah kita, itu dengan jor-joran bilang bahwa aku boleh WNI tapi anakku jangan. Tahu kan ya kasus yang viral. Dia udah nerima beasiswa dari pajak rakyat Indonesia dan dia kuliah karena pajak rakyat Indonesia. Tapi ketika dia udah pinter di luar, dia udah dapetin koneksinya, relasinya, kerjaannya, kehidupan yang enak, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang wah gitu ya. Dia lupa di mana air dia ambil dari sumur mana gitu. Ya itu teman-teman ya. Kalau kita udah memutuskan untuk ambil suatu program di mana tertulis di sana harus contribute back ke Indonesia, berkontribusi balik ke Indonesia, maka penuhi tanggung jawabmu. Di situ integritasmu dinilai. Kenapa? Karena banyak orang yang lupa diri juga. Dan cinta tanah air itu artinya adalah dimanapun kamu pergi, kamu tetap ingat kamu berasal dari Indonesia. Tanah yang membesarkanmu dari Indonesia. Cara untuk berkontribusi itu bisa dengan pulang ke Indonesia, bangun sesuatu, atau tetap kerja di luar negeri, tapi memikirkan Indonesia. Karena ada hal-hal teknologi atau ilmu yang gak ada di Indonesia. Dan memang harus di luar negeri, stay-nya. Jadi gak apa-apa untuk stay di luar negeri, tapi pikirkan apa benefitnya untuk Indonesia.
2: Oke, luar biasa sekali. Ini bentuk masukan juga ya.
3: Aku jadi inget satu kalimat. Aku lupa ini dari siapa, tapi kayaknya pemimpin dunia juga dari US kalau gak salah ya. Dia bilang, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negara.
2: Itu bentuk kontribusi apa yang bisa kita sumbangsikan buat negara kita ya, supaya kita bisa ada andil juga untuk perkembangan negara kita tentunya di sini ya. Termasuk juga Irin untuk dari Alia, kita pengen tahu juga, sejauh ini pernah buat konten mengenai, ini gak mengangkat tema nasionalisme gak di sosial media?
4: Untuk bikin konten mengenai nasionalisme, pastinya udah beberapa kali. Ya karena kan Alia kan sempat kerja.
2: Ini gak mengangkat tema nasionalisme gak di sosial media?
4: Untuk bikin konten mengenai nasionalisme, pastinya udah beberapa kali. Ya karena kan Alia kan sempat kerja sama juga dengan kayak salah satunya tuh Indonesia Kaya, pariwisata Palembang, Bank Indonesia. bisa jalan terus, itu kita bantu juga dalam konten. Terus juga banyak hal-hal lainnya, kayak misalnya Celinda bahas tentang buku, Ali juga suka nih kebetulan baca buku juga di situ. Ali juga pengen nih gimana caranya followers Ali yang rata-rata tuh kalau misalnya saya telusuri itu mereka adalah FOMO people.
2: Gen Z.
4: Jadi rata-rata orang tuh nge-follow Ali tuh karena FOMO, apa sih hal yang baru di Palembang, apa sih place to go Palembang, kafe apa sih, hal apa sih yang baru. Nah, kita Ali juga pengen menginfluence orang untuk suka membaca juga nih. Jadi biar literasi di Indonesia itu kalau Ali lihat di Palembang tuh agak sedikit, walaupun sebenarnya banyak tapi orang-orang itu aja ya.
1: Iya, benar,
4: nah, tapi bisa nih untuk ditingkatkan kembali.
2: Begitu ya.
1: Ini penggunaan digitalisasi yang tepat.
2: Yang sesuai dengan fungsinya begitu. Oke. Ya, dan untuk selanjutnya mungkin kita ke Ibu Kepala Sekolah kembali. Ini mumpung ada siswa-siswinya di sini,
1: Bu. Benar, di sini.
2: Ada pesan nggak sih buat siswa-siswinya supaya bisa menggunakan sosial media itu dengan baik, supaya tidak bisa tidak menjadi korban hoax ataupun juga ujar kebencian dan lain sebagainya, bagaimana nih, Bu?
3: Saya rasanya gimana ya bersama Gen Z, Gen Z ini ya, content creator ya, walaupun saya Gen X ya tadi bilangnya, Gen X atau Gen Millennial ya, bro. Ternyata walaupun udah tua-tua begini ya, tua sedikit ya, tapi masih juga saya punya akun-akun medsos ya. Kalau teman-teman tadi suka baca, saya juga suka baca dan juga suka nulis gitu. Tapi belum banyak ya buku yang diterbitkan ya, cuma beberapa juga sempat mungkin menginspirasi ya anak-anak sekalian. Jadi salah satunya adalah antologi yang ditulis bersama anak-anak di situ. Jadi caption in memory satu salah satunya. Tapi di sini kita akan nanti akan membuat sesuatu lah gitu ya buat Indonesia ya.
2: Ini akan ada gebrakannya, Bu ya.
3: Sekolah Rakyat menjadikan sejarah ya. Nanti ya kita tunggu aja nanti dari Sekolah Rakyat kejutan-kejutannya. Dan insya Allah untuk nasionalisme ini baik dari segi konten-konten ini, insya Allah Sekolah Rakyat akan sangat mendukung tentang nasionalisme ini. Lihat aja bajunya aja udah merah putih gitu.
2: Wah, ini mewakili sekali ya, ya bendera ini, kita nih.
3: Pak Prabowo kan memang menggagas ini agar
5: pas.
3: Iya, Indonesia banget ya, Mbak.
1: Benar-benar
3: Indonesia banget.
1: Iya.
3: Iya. Kalau saya agak terakota sedikit gitu untuk membedakan gitu. Jadi alhamdulillah ya, insya Allah teman-teman sini kedepannya selain memiliki rasa memiliki kepada negara Indonesia, ada juga rasa tanggung jawab dan rela berkorban. Salah satu kebiasaan yang memang akan menjadi pembiasaan di sekolah kita ini adalah tasaku. Tata sampah tanggung jawabku. Nah, ini salah satu bentuk cinta tanah air, nah, seperti itu. Jadi memang kedisiplinan, peduli kepada lingkungan, ini adalah satu-satu program yang kami giatkan di Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang.
2: Iya, begitu ya.
1: Jadi memang kalau di sini tuh banyak banget ya kegiatan-kegiatannya ya. Hal-hal yang berbau positif juga ya. Seperti tadi yang dibilang sama Kak Linda, sama Ibu Diana ya, sama Alia juga. Ini ternyata memang cara kita mendigitalisasikan diri itu enggak berarti kita lupa dengan semuanya, lupa dengan Indonesia, kayak lupa sama nasionalisme, tapi juga ya gimana ya cara kita ngasih kontribusi ke Indonesia pastinya. Seperti Kak Linda bilang tadi ya, dan salah satunya mungkin yang bisa dilakuin sama siswa-siswa adalah belajar dengan baik, biar nanti bisa berkontribusi lebih banyak ya. Dan aku yakin nih di Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang ini banyak banget siswa-siswa yang udah berprestasi banget ya, dan bahkan yang mungkin yang bakal

0: paduan suara Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang. Wah, ini tadi sempat dapat bocoran ya. Ternyata kata Ibu Diana ini nih latihan cuma 2 kali ya. Dan pemilihannya agak unik nih. Tadi katanya yang maju ke depan itu adalah siswa siswi yang gak pernah ikut lomba, gak pernah maju. Nah, ini kenapa nih pemilihannya seperti itu?
1: Karena semua orang punya potensi.
0: Oh.
1: Semua orang punya potensi.
0: Tepuk tangan dong.
1: Percaya diri itu dibangun. Dan kita harus harus punya kesempatan. Harus pernah ada panggung gitu. Saya juga gak nyangka kalau saya bisa berdamping sama mbak-mbak semua ini ya. Dan ini merupakan pembelajaran yang berharga bagi saya. Dan begitu juga anak-anak.
0: Okay.
1: Jadi anak-anak ini harus diberi kesempatan untuk maju. Kesempatan untuk ikut lomba, mungkin kompetisi atau segala macam yang walaupun mereka belum berhasil, mereka sudah bisa belajar dari yang lain.
0: Oke. Okay.
1: Seperti itu.
2: Wah, luar biasa sekali ya.
0: Dan ngomongin soal kesempatan nih.
2: Kenapa tuh?
0: Kita juga ngasih kesempatan buat teman-teman dari Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang buat ikut kuis kita siang hari ini.
2: Iya, kita bakal ada kuis.
0: Ya.
2: Untuk
0: ini saat

0: menunjukkan diri kalian ya teman-teman. Jadi baik, kita bakal ada 3 pertanyaan ya Imam. Kita bakal ada 3 pertanyaan dari narasumber kita masing-masing satu ngasih
1: yang akan
0: pertanyaannya.
1: Pertanyaannya.
0: Dan
1: ya,
0: nanti siapa yang tahu boleh langsung angkat tangan.
1: Nah, yang tadi menyimak pasti sudah tahu jawabannya ya.
0: Oke, boleh langsung angkat tangan ya.
1: Oke.
0: Dari siapa dulu?
1: Kita dari Ibu Kepala Sekolah
0: boleh,
1: dulu sepertinya ya.
0: Izin Ibu.
1: Oke.
0: Silakan.
1: Silakan Ibu dengan pertanyaannya.
0: Pertanyaan pertama.
1: Iya.
2: Pertanyaannya. Apa makna nasionalisme menurut kalian?
0: Nah,
1: ayo ada yang tahu. Oh ini, ini dulu nih.
0: Oh yang mana?
1: Ini kayaknya yang ini.
0: Dimana?
1: Yang pakai baju merah nih.
0: Baju merah semua di sini, Kak Ilham.
1: Yang mana? Cowok. Okay, cowok semua
0: itu
1: juga ya ini ya.
0: Yang itu, baju
1: yang
0: merah.
1: Yang nomor 3 dari depan.
0: Oke,
1: okay, silakan. Perkenalan
0: siapa
1: diri dulu.
0: Siapa? Kita lihat langsung ya.
1: Namanya siapa?
0: Siapa
1: kelas
0: namanya?
1: Berapa?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kamu siapa?
3: Kenalkan, nama saya Maulana Ibrahim. Cinta, jawabannya cinta tanah air.
0: Tanah
1: cinta
0: air.
1: Cinta tanah air. Bagaimana nih Bu? Apakah benar? Kurang tepat?
2: Boleh ditambahkan?
0: Boleh ditambahkan kata
1: lengkapi
0: Ibu Diana.
1: Lengkapi lagi jawabannya.
3: Cinta tanah air Indonesia.
0: Cinta tanah air Indonesia.
1: Indonesia.
0: Lulus
1: yang
0: ya,
1: gampang
0: Bu.
1: Ya.
0: Lulus ya.
1: Benar salah?
0: Benar.
1: Oke, selamat.
0: Maulana Ibrahim, tepuk tangan.
1: Untuk Maulana Ibrahim yang berhasil menjawab pertanyaan ya dari Ibu
0: selamat
1: Kepala
0: ya.
1: Sekolah
0: dan
1: akan mendapatkan
0: ya,
1: hadiah atau lukisan ini yang udah disiapin. Untuk selanjutnya mungkin kita ke C. Linda. Silakan
0: ya,
1: pertanyaannya.
0: Ini pertanyaannya agak susah nih. Oh, semua
4: sederhana.
0: Buku dia baca.
1: Bahasa Inggris, ya? Bahasa Inggris pertanyaannya.
0: Aduh,
4: sederhana aja.
0: Oke.
1: Okay.
4: Apa makna dari literasi digital?
0: Nah,
1: makna literasi digital.
0: Oh,
1: ada yang tahu?
0: Dia angkat tangan dari
1: oh,
0: tadi.
1: Oh, yang kasihan. Ini.
0: Dia dari tadi ngangkat tangan terus soalnya.
1: Tapi agak ragu ya tadi ngangkat tangannya ya.
0: Oke, sapa dulu.
1: Iya,
0: kamu
1: siapa? Namanya kita kenalan dulu.
5: Perkenalkan, nama saya Julian Maulana.
0: Oke, Julian.
1: Jawabannya Julian.
5: Izin menjawab pertanyaan tadi.
0: Mm-hmm.
5: Apa
0: makna literasi
1: ya.
0: Digital?
5: Literasi digital adalah cara kita menghindari hoaks dan berita yang menurutnya kurang benar.
1: Oh, bagaimana, Celina? Apakah tepat
0: Celina
1: jawabannya?
2: Itu salah satunya, boleh.
0: Itu salah
1: contohnya
0: satunya,
1: ya.
0: Boleh.
1: Masih ditambahin lagi atau bagaimana?
4: Mau ditambah boleh.
0: Mau ditambahin
1: ada
0: lagi?
1: Ada tambahan lagi?
4: Dari makna
1: oh, cukup
4: literasi
1: katanya.
4: Oh, cukup ya? Ya udah, oke.
0: Okay. Oke. Okay.
1: Bagaimana, bagaimana?
4: Boleh aku tambahin untuk adik-adik sekalian ya. Jadi literasi digital itu kan dari dua kata, literasi dan digital. Literasi, kalau kita dulu bahasnya baca, tulis, hitung gitu ya, sekarang udah luas lagi ya adik-adik. Literasi itu proses berpikir, dari menerima informasi, mengolah informasi itu sampai kalian create something. Buat sesuatu dari informasi yang kalian punya. Nah kalau kita bahas digital, maka semua hal teknologi hari ini, itu harus dipelajarin.
1: Wah, wow, gitu ya.
4: Literasi digital.
1: Selamat buat Julian,
0: selamat ya,
1: walaupun
0: Julian
1: udah itu, tapi itu salah satu ya bentuk contoh dari ini tadi ya pertanyaannya itu tadi.
0: Oke. Okay.
1: Oke, okay, masih ada satu lagi.
0: Let's.
1: Silakan untuk Alia.
6: Oke. Okay. Jawab pertanyaannya dengan bahasa Prancis.
1: Wah. Wow. Muka kamu seru nih ya.
0: Sududu.
1: Iya.
6: Oke. Okay. Nah, teman-teman tadi kan sudah bahas mengenai hoax dan juga mengenai hal-hal yang simpang siur di sosial media. Nah karena saya adalah orang yang kerja di sosial media, benar-benar kita tuh dikelilingi sama banyak sekali kebohongan dan juga hoax.
1: Okay.
6: Nah aku pengen tahu gimana cara teman-teman memilah dan memilih informasi agar terhindar dari hoax.
0: Oh di atas, di belakang.
1: Iya mana?
0: Banyak nih yang
1: coba agak jauh sedikit ini ya.
0: Ya.
1: Kita di belakang itu.
0: Nah, kalian bingung kan di mana? Yang mana coba duluan? Dia.
1: Di mana tadi?
0: Dia duluan.
1: Oh yang ini ya?
0: Oh ya, siapa namanya cantik?
7: Perkenalkan nama saya Amel.
0: Oke, okay, hai Amel.
7: Tadi nanya tentang cara menghindari hoax ya?
1: Iya.
7: Cara menghindari hoax itu kita cukup jika misal ada berita-berita yang mungkin menurut kita kurang baik, kita mencari informasinya lebih lanjut dan kita bisa menanyakan kepada orang-orang yang mungkin lebih tahu tentang berita itu kan. Jika benar itu hoax, kita harus menghindarinya dan jika itu memang fakta, kita bisa seperti apa?
1: Bagaimana tuh?
0: Menyebarkan lebih jauh ya.
7: Iya, bisa menyebarkan lebih jauh dan Kalau misalnya ketemu yang berita yang nggak benar tuh, bisa kita blokir atau laporkan aja dari pusatnya.
0: Oke.
1: Okay. Gimana bagaimana nih? Pertanyaannya Alia.
0: Betul sekali.
1: Banyak sekali. Selamat. Amel, ya. Baik. Jadi nah, kita sudah mendapatkan tiga pemenang ya. Benar. Dari tiga pertanyaan narasumber kita masing-masing tadi sudah memberikan satu pertanyaan dan ternyata luar biasa semuanya ikut menyimak ya dengan obrolan kita yang tadi dari awal sudah kita bahas nih.
0: Aku sampai nggak dapat hadiah padahal mau jawab ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Dan
0: karena memang udah kita udah jawab tiga pertanyaan terus ini udah mau jam 11 ya.
1: Iya.
0: Boleh dong dari tiga narasumber kita kasih closing statement dulu
1: mengenai dengan tema
0: nasionalisme
1: kita
0: di era digital ini.
1: Dari
0: siapa dulu? Ibu Diana dulu boleh? Baduh, karena memang izin kepala sekolah ya.
1: Iya, silakan Ibu.
8: Ya. Kalau closing statement dari saya nih apa ya gitu. Nasionalisme bukan hanya sekedar kata-kata, tapi perlu ada pembuktian. Dan itu bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, dalam profesi apapun kita. Mau jadi siswa, mau jadi guru, mau jadi content creator kah, mau jadi apapun, Indonesia harga hidup, bukan hanya harga mati.
1: Wah, luar biasa sekali. Tepuk tangan dong buat Ibu Diana. Dengan closing statement-nya. Dan kami persilakan buat Celinda untuk tambahan closing statement-nya bagaimana, silakan.
9: Oke, teman-teman. A ship in harbor is safe, but it's not what ships are built for. Kapal di pelabuhan itu aman, tapi itu bukan tujuan dibuatnya kapal. Jadi, ketika kalian punya kesempatan untuk melakukan sesuatu, buatlah. Masa depan seperti apa yang kalian inginkan, buatlah itu sekarang. Jangan nunggu orang dulu mulai sesuatu jadi pelopornya baru kalian ngikut. Kalianlah yang jadi pelopornya. Buat something, oke? Okay? Terima kasih.
1: Luar biasa sekali. Dan satu lagi Alia, silakan untuk closing statement-nya.
10: Untuk teman-teman yang mungkin nantinya menjadi content creator ataupun apapun itu ya, yang bisa menyebar sesuatu di social media, berbijaksanalah dalam menggunakan social media. Terimalah informasi yang baik dan sebarkan juga informasi yang baik. Karena dengan kita menghasilkan informasi yang baik, bermanfaat, kita juga dapat memberikan dampak yang positif untuk orang-orang di sekitar kita. Ya, jadi cintailah produk-produk lokal. Hidupkan terus yang namanya kita itu literasi digital dan juga nasionalisme, karena dengan cara seperti itulah kita bisa menumbuhkan rasa nasionalisme kita.
1: Wah, tepuk tangan juga dong buat Alia, luar biasa sekali closing statement-nya. Dan Erin, sebenarnya masih banyak sekali ya kita pengen tanya-tanya ke narasumber kita, tapi sayang sekali ini kita udah hampir 1 jam ya kurang lebihnya ya. Dan tentu masih ada lagi penampilan
0: banyak,
1: lagi
0: juga. Masih banyak banget
1: ada penampilan
0: karena
1: juga nih.
0: Karena setelah ini pun gak kalah nasionalis banget ya. Ini dari Indonesia banget dan mereka udah siap banget dengan baju-baju yang serba daerah banget ya. Penampilan langsung dari siswa-siswi SMA Rakyat pastinya ya, Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang. Langsung aja, ini dia Tari Wonderland Indonesia.

0: biasa sekali
1: keren
0: penampilan
1: banget ya.
0: Wonderful Indonesia, yes. Yang dimana tadi kita sudah menyaksikan banyak sekali baju-baju adat ya yang ditampilkan, yes, dalam tarian ini yang sudah dibawakan oleh siswa-siswi dari Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang. Dan kita minta semuanya berdiri dulu.
1: Berdiri dulu dong.
0: Masih ingat dengan yel-yel kita di awal tadi, masih ingat?
1: Masih ingat gak?
0: Nilai-nilai keindonesiaan, bangga Indonesia. Oke, okay, kita sama-sama ya.
1: Coba ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Oke. Okay.
0: Nilai-nilai keindonesiaan,
1: bangga Indonesia.
0: Wah, wow. Tepuk tangannya dong.
1: Kurang.
0: Kurang ya?
1: Menurutku sih kurang ya.
0: Kurang semangat.
1: Oke, kurang semangat. Sekali lagi boleh ya? Oke, nanti yang gak semangat bakal disuruh Ibu Diana tampil lagi. Oke, nilai-nilai keindonesiaan, bangga Indonesia.
0: Oke, luar biasa sekali.
1: Aduh.
0: Iya, baik. Terima kasih ya untuk ketiga narasumber kita yang luar biasa ini ya.
1: Hari ini kita belajar banyak banget ya Ilham ya.
0: Iya.
1: Kita tuh belajar kayak nasionalisme tuh hadir bukan cuma tentang kayak wah gimana kita nyanyi lagu daerah ya, tapi dengan kita tidak menyebar hoax ya, dengan kita menggunakan media sosial dengan hal-hal yang positif.
0: Iya. Dan juga sudah mendapat inspirasi dari Celinda tadi, luar biasa
1: memberikan
0: sekali.
1: Memberikan kontribusi untuk Indonesia.
0: Dan juga buat Sumatera Selatan tentunya, yes, ya, akan membawa nama harum Sumatera Selatan.
1: Pastinya ya, semoga kegiatan kita hari ini juga enggak cuma membawa foto untuk Instastory ya, tapi membuka pikiran yang baru untuk kita semua pastinya.
0: Baik.
1: Ya.
0: Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Diana Nursanti selaku Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang.
1: Yes. Terima kasih juga untuk Celinda, ya, Presiden and Founder Buku-Buku Linda.
0: Dan juga terima kasih untuk Alia Primi Syahrani selaku kreator digital.
1: Doa
0: kita mudah-mudahan selalu sukses dan
1: terima
0: juga
1: kasih
0: selalu menginspirasi. Dan tanpa terasa juga Erin, kita sudah di penghujung perjumpaan kita.
1: Gak kerasa, padahal pengen satu jam lagi ya.
0: Pengen melihat banyak sekali keseruan di sini, tapi ya waktu yang akan memisahkan
1: sayang
0: kita.
1: Sayang sekali ya.
0: Dan
1: sampai sini dulu kayaknya ya. Karena nanti di belakang udah ada siap-siap ya.
0: Iya. Terima kasih juga buat teman Pro2 yang sudah bersama kita, sudah join bersama kita untuk di hari ini untuk kegiatan kita. Dan akhirnya saya Ilham,
1: saya Rina Zali.
0: Kami mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di nilai-nilai keindonesiaan selanjutnya.
1: Yes, dan selanjutnya sama-sama kita lihat tari kreasi dari Sekolah Rakyat 7 Palembang.

0: Oke, berdiri semua yuk, kita nyanyi
1: semua
0: sama-sama.
1: Semua yang berdiri ya, kita nyanyi.
0: Ayo, ikutin kita semua yuk, kita nyanyi sama-sama nih.
1: Kita nyanyi dulu theme song kita hari ini ya, Indonesia is me ya. Karena kita selalu ada theme song di setiap kegiatan ya.
0: Iya.
1: Boleh kita nyanyi bareng-bareng ya, walaupun gak tahu liriknya, tapi harus tetap
0: semangat. Semuanya semua yuk, tepuk tangannya yuk.

0: Teman berdua telah kita ikuti nilai-nilai keindonesiaan, makna nasionalisme di era digital di Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang. Tetap di Brodo FM Palembang, teman terbaik kamu.
1: Stay tuned and stay around, only on 91.6 FM, Brodo Palembang.
2: Teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Barusan kamu dengerin lagunya Ghea Indrawari, Lingkaran. Emang kalau siang-siang gini tuh enaknya dengerin suara-suara manis kayak Ghea yang gak sih tuh Pro 2. Apalagi Ghea juga baru aja merilis album penuhnya Rasi Bintang. Dan ini tuh gak cuma 1-2 lagu tuh Pro 2. Ada 9 lagu nih, termasuk lagu Seribu Kali yang sebelumnya itu sempat viral juga nih. Kira-kira dari 9 lagu ini mana ya yang bakal jadi calon-calon lagu viral selanjutnya dari Ghea Indrawari ini tuh Pro 2. Nah, kalau yang aku lihat juga di unggahan Ghea Indrawari dengan konsepnya yang sangat unik ya Tom Bro 2 ya, seperti ada magical-nya dan juga ada Y2K-nya, tapi dengan konsep Ghea yang khas banget tentunya dengan warna merah muda gitu. Dan Ghea juga masih sama nih Tom Bro 2 penampilannya dengan rambut blonde-nya yang juga bikin dia jadi tampak kayak Barbie gak sih? Apalagi kalau Ghea tiap tampil itu selalu ada outfit-outfit yang bikin kita terpesona banget. Nah, kalau kamu gimana nih Tom Bro 2? Udah dengerin belum album penuh Rasi Bintang dari Ghea Indrawari? Dan kalau udah, kamu boleh banget dong kabarin yang mana sih single terfavorit kamu dari album ini ke WhatsApp Pro 2 di 0816 1106916 atau live chat RRI Digital.

0: Totalnya jadi 85.000 ya kak. Silakan, krisnya di sebelah sini kak.
1: Oh, saya pakai cash aja ya mbak. Ini uangnya 100.000.
0: Maaf kak, di sini pembayarannya cashless. Kita cuma terima pembayaran via kris atau kartu aja.
1: Hah? Serius mbak? Tapi saya lagi nggak ada saldo di e-wallet nih. Ini adanya uang cash aja. Sah juga kan?
0: Tapi aturan manajemen kita kayak gitu kak. Maaf ya, nggak bisa kak.
2: Eits, tunggu dulu. Memang benar sekarang zamannya digital, tapi nolak uang tunai juga nggak boleh loh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah, kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di pasal 23 dengan tegas menyebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah dalam transaksi pembayaran. Jadi, toko atau kafe nggak boleh nolak uang cash kamu selama uangnya asli ya.
1: Nah, denger kan mbak? Jadi uang saya tetap harus diterima ya. Kris emang praktis, tapi uang cash tetap legal di mata hukum loh.
0: Oh, oke kak, maaf ya. Saya proses ya uang cashnya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, Tom Pro 2, santai siang UMKM. Siang-siang di jam-jam makan siang kamu, makanya kita cocok banget gak sih ngobrolin tentang UMKM dan juga dengan menu-menunya yang sangat menarik banget nih. Nah, kali ini aku udah bareng sama owner King Steak Teteh, ada Rara Suci Saumaya. Halo Rara. Boleh deketan dikit Rara sama mic-nya? Nah, akhirnya kita bisa mendengarkan suara cantiknya Rara nih, nomor 2 ya. Rara, ini sebagai owner King Steak Teteh ya. Tapi sebelum kita kenalan sama produknya, tentunya kita pengen kenalan dulu dong sama Rara selaku ownernya nih. Boleh dong Rara kenalan dulu sama teman Pro 2.
1: Oke, terima kasih Kak Divya. Perkenalkan, nama saya Rara Suci Somalawardani. Saya owner Chicken Steak Teteh dari Mitra Binaan Rumah BUMN Sumsel PT Pusri Palembang.
0: Oh, ternyata Rara ini juga mitra binaan Rumah BUMN PT Pusri Palembang ya, ya. Tapi yang aku lihat Rara kelihatannya masih muda banget juga nih ya, Tuhum Pro 2 ya. Kalau kamu lihat di siaran YouTube Pro 2 RRI Palembang nih, yeah. Rara umur berapa sih?
1: Umurnya 22 tahun.
0: Wow, masih 22 tahun tapi udah punya bisnis sendiri. Gimana yeah. sih cerita awalnya bisa punya bisnis sendiri gitu Rara?
1: Pertamanya sih pas kuliah Kak. Pas zaman kuliah itu aku pertamanya itu jualannya ke teman-teman.
0: Oh, gitu.
1: Iya, ke teman-teman.
0: Ke teman-teman awalnya itu jualan apa dulu tuh?
1: Jualan steak.
0: Oh, langsung
1: dicobain. Iya, dicobain, dibeli sama teman-teman gitu.
0: Wow, awalnya gimana tuh respon teman-teman waktu kamu pertama kali jualan?
1: Responnya sih langsung disaranin buka toko kayak gitu.
0: Saking karena, enaknya ya.
1: Iya, karena itu juga murah Kak.
0: Oh, berapa dulu waktu jualnya?
1: Kemarin itu 18.000.
0: 18.000. So, ini keren banget sih. Steak kapan lagi bisa makan steak enak 18.000
1: ya. Iya, benar.
0: Wow, Rara mulainya tahun berapa itu waktu masih kuliah gitu?
1: Aku tahun 2024.
0: Baru 2 tahun yang lalu ternyata
1: iya,
0: ya.
1: Iya, 2 tahun.
0: Itu masih di semester berapa Rara waktu mulai?
1: Itu semester 6 atau 7 ya?
0: Wih. 6. Ya, semester 6 atau 7 ya. Ternyata udah di semester ujung ya.
1: Iya, karena kan lagi mumet-mumetnya
0: iya,
1: tuh.
0: Iya benar, benar. Di saat lagi mumet-mumetnya kamu malah bikin bisnis gitu.
1: Iya.
0: Tapi apa sih yang paling memotivasi kamu gitu untuk memulai steak King Steak ini?
1: Pertamanya sih emang apa ya? Kayak
0: ada
1: iseng aja gitu.
0: Oh, iseng.
1: Iya. Iseng, terus juga dorongan dari orang tua.
0: Oke, dari orang tua. Kamu sebelumnya memang ada hobi-hobi masak atau mungkin hobi jualan gitu kah?
1: Aku hobi jualan Kak.
0: Udah pernah jualan apa aja nih?
1: Aku dari awal itu pernah jual pulsa, jual baju, kosmetik-kosmetikan gitu.
0: Wow, ternyata udah cukup lama kamu ya menekuni dunia bisnis ini ya. Memang hobinya nih.
1: Yeah.
0: Dari hobi akhirnya diseriusin ya mulai di tahun 2024.
1: Yeah.
0: Nah, kenapa tuh kamu memilih menu steak ini sebagai menu jualan kamu?
1: Karena juga orang tua kan punya rumah makan nih. Aku juga udah kecoba di steak ini. Jadi aku lanjutin aja di steak.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Wow. Aku kira kayak ada alasan tertentu gitu ya. Apakah kamu pengen bikin yang lebih modern gitu? Karena steak ini kan makanan yang cukup modern ya.
1: Iya.
0: Menurut kamu ini sulit gak sih untuk membuat steak itu?
1: Kalau buat steak itu menurut aku sih mudah, mungkin karena terbiasa ya.
0: Oh gitu, terbiasa. Bener sih, skillnya tuh dapet karena terbiasa juga
1: iya,
0: ya. Nah, waktu awal-awal kamu jualan itu kan masih temen ke temen nih ya. Sampai akhirnya kamu bener-bener buka King Steak. Itu emang dari awal namanya udah King Steak atau ada nama lain sebelumnya?
1: Sebelumnya itu steak biasa.
0: Mm-hmm.
1: Terus aku tambahin King Steak karena aku juga sering dipanggil Teteh, jadi aku tambahin Teteh.
0: Kamu emang orang Sunda ya?
1: Iya benar.
0: Wow, Teteh Rara. Oke, dari situ awal mulanya akhirnya dinamain King Steak Teteh.
1: Iya benar Kak.
0: Lucu. Tapi kenapa dinamain King? Apakah ukurannya gede atau mungkin sapinya ini kualitas raja gitu?
1: Enggak, sebenarnya itu tuh lebih ke papa sih kalau kingnya, karena sendirian di rumah.
0: Oh my god.
1: Yang lain kan perempuan semua.
0: Oh wala, ternyata papanya inilah satu-satunya raja di rumah ya.
1: Iya,
0: yang lain ratu sama putrinya. Widih, keren. Berarti kamu disupport banget sama mama papa kamu ya, untuk membuat bisnis ini. Menurut kamu sebenarnya support dari orang tua tuh benar-benar berpengaruh gak sih dalam membuat bisnis?
1: Berpengaruh banget kak, karena kalau gak ada support itu kalau diri sendiri kan gak maju.
0: Iya sih, benar-benar. Waktu di awal kamu udah memang semangat dari diri sendiri atau setelah disemangatin lagi orang lain itu baru muncul lagi tuh?
1: Disemangatin sama papa mama sih, karena kan cuman jualan dari teman ke teman kan mut-mutan kak.
0: Bener sih.
1: Jadi didorong lagi sama mama sama papa.
0: Okay. Mama sama papa kamu ada gak sih kayak nyaranin kamu masuk kayak di mitra rumah BUMN ini, atau mungkin promosi media sosial dan lain-lain gitu?
1: Iya, di apa, disaranin ke rumah BUMN karena UMKM kan murah.
0: Bener
1: karena
0: sih,
1: harga kita juga kan murah juga.
0: Iya, harganya murah-murah. Tapi sekarang kan banyak banget tuh bahan-bahan yang naik gitu ya. Gimana kamu mengatasi harga yang naik ini?
1: Ya dari porsiannya kak, kita akalin porsiannya. Terus kita lihat pas di kantong pekerja, kuliah, sama yang lain-lain.
0: Oh gitu. Ada gak sih cara kamu sendiri nentuin harga, nentuin porsi gitu? Kamu lihat-lihat dari mana dulu sih?
1: Ada. Lihatnya dari ayamnya itu di porsi, di porsiannya, sama di nasinya. 18.000 kita itu kan udah dapet nasi, udah dapet chicken stick kak.
0: Aduh, itu hemat banget ya. Cocok buat mahasiswa, anak kos ini ya. Oke, ternyata kayak gitu ya. Kamu tetap dapat untung, gimana tuh biar tetap dapat untung dengan harga murah gitu?
1: Ya itu dari porsiannya tadi.
0: Dari porsi tadi ya. Okay. Pernah gak sih kayak pelanggan kamu nih atau teman-teman kamu yang request porsinya itu jadi lebih gede atau lebih banyak lagi?
1: Iya, pernah. Aku saranin kalau mau yang porsi lebih gede dengan harga 18.000 itu tanpa nasi.
0: Oh iya, benar.
1: Iya.
0: Jadi bisa steaknya yang lebih besar tapi tanpa nasi ya.
1: Tanpa nasi.
0: Okay. Nah, itu dia Tomong Pro 2 ya. Kita udah ngobrol bareng sama Rara. Nanti kita juga bakal lebih detail lagi nih membahas gimana sih cara produksi Rara di usia yang muda ini. Tantangannya apa aja, dan mungkin kamu juga mau kepoin Rara, boleh banget tanya-tanya di WhatsApp Pro 2 di 0816-1106-916 atau di siaran langsung live chat YouTube Pro 2 RRI Palembang. Stay tuned untuk Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Tom Pro 2 masih di Santai Siang UMKM bareng Divia
1: dan Rara.
0: Yeay. Ini Rara ini usia 22 tahun dan udah jadi owner King Steak Teteh nih. Tadi iya, udah diceritain gimana awal mulanya ya. Dan ternyata Rara juga udah join di Mitra Binaan Rumah BUMN PT Pusri Palembang nih, Tom Pro 2. Rara, ini kan kita membahas tentang sebuah usaha kuliner ya. Pastinya ada proses produksi ini. Kamu selama ini untuk produksinya itu apakah masih rumahan atau memang udah ada karyawan nih?
1: Udah ada karyawan.
0: Widih, berapa orang tuh karyawannya?
1: 3-4 orang.
0: 3-4 orang ya. Tapi kalau sampai ada karyawan itu berarti produksinya cukup banyak ya?
1: Itu di satu produksi atau satu tempat itu 2 orang gak?
0: Oh gitu, sekarang udah berapa banyak tempatnya nih?
1: Sekarang sih baru 2, OTW mau 3.
0: Nah, kalau gitu Tom Pro 2 pasti kepo juga nih. Di mana aja sih tempat atau cabang King Steak Teteh ini? Iya. Di mana nih yang pertama?
1: Yang pertama itu ada di Membaru. Yang kedua itu ada di Kantin Akper Kesdam. Dan yang ketiga yang baru mau buka ini ada di Binaan Rumah BUMN.
0: Oke, itu dia Tom Pro 2. Kalau kamu mau langsung dateng ya untuk cari dan pengen cobain gitu King Steak dari Rara ini, kamu boleh banget ke Bombaru, ke Asdam ataupun ke rumah BUMN nanti nih. Yang bakalan buka kapan nih kira-kira waktunya?
1: Yang baru mau buka mungkin satu mingguan lagi.
0: Kita countdown aja deh, H-7.
1: Iya, H-7.
0: H-7, H-6. Gak sabar buat nungguinnya ya. Nah, Rara sendiri bisa sampai buka 3 cabang itu gimana tuh prosesnya?
1: Prosesnya itu pertama ya dari orang tua, bantuan dari orang tua.
0: Bantuan dari orang tua, wah support banget ya. Dari tempat, dari produksi. Tapi kalau boleh tahu nih, modal Rara sendiri memulai usaha King Steak ini berapa sih?
1: Ya paling awalnya itu kan murah, 15 jutaan lebih lah.
0: Tapi sekarang udah 3 cabang, udah jauh banget pasti ya balik modalnya ya. Alhamdulillah banget sih, di usia yang masih muda banget udah sukses buka hampir 3 cabang nih. Nah, kalau dari Rara sendiri untuk kayak produksi steaknya itu ada resep khusus gak sih? Mungkin Rara bikin satu resep khusus dan dibagiin ke karyawan lainnya gitu?
1: Ada.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Jadi Rara bikin SOP sendiri gitu?
1: Iya, buat SOP sendiri Kak.
0: Gimana cara Rara nentuin SOP-nya sendiri?
1: Ya dari lihat resep-resepnya, kita kasih tahu yang lain harus dilakuin sesuai SOP.
0: Gitu.
1: Harus dari buat sticknya kan itu kan harus difilet-filetin tuh. Ya pakai sarung tangan lah biar higienis.
0: Oh gitu. Ada training dulu gak sih buat teman-teman itu?
1: Ada.
0: Oh, berapa lama kira-kira untuk trainingnya?
1: 1 mingguan.
0: Wow, itu buat langsung training. Rara yang training atau gimana?
1: Iya, langsung.
0: Keren. Ini bahkan selain usaha tapi leadership juga ya sekaligus ya untuk training teman-teman yang baru join tuh. Wow. Rara ada kendala enggak sih selama memulai bisnis dari 2024 sampai sekarang gitu?
1: Kalau kendala sih pas di awal aja Kak. Dari awal tempat yang strategis atau enggaknya, dari modal juga tanpa bantuan orang tua kan kita belum bisa kemarin.
0: Itu kalau ceritanya kamu baru memulai kan ya, pasti masih banyak banget jatuh bangunnya ya. Gimana tuh cara kamu supaya tetap termotivasi dan lanjut usahanya?
1: Ya dipromosin ke teman-teman walaupun bukan di medsos tapi langsung. Kan waktu itu aku kuliah. Jadi langsung dipromosin ke teman-teman, temannya datang atau dibawain ke kampus.
0: Oh gitu, itu cara kamu supaya bisa langsung promosinya ya, lebih cepat juga nih. Nah setelah kamu promosi langsung itu ada nggak kayak menggunakan media sosial, bikin konten?
1: Kalau kita belum ada Kak bikin konten, karena kemarin kan aku lagi sibuk-sibuknya.
0: Oh iya bener.
1: Iya, jadi nggak ada yang ngurusin konten-kontennya.
0: Mungkin nanti ya kalau udah ada waktu untuk mengurus kontennya nih, kita tunggu banget sih.
1: Boleh.
0: Nah Rara, ada gak sih kayak cerita kamu pengen nyerah gitu waktu kamu menjalani usaha ini?
1: Ada.
0: Gimana
1: pas
0: tuh?
1: Aku di akhir kuliah, pas lagi skripsian, itu kan lagi capek lagi capek juga di sana, capek juga di kampus. Jadi rasanya udahlah capek, selesai aja gitu. Tapi ya bantuan orang tua lagi.
0: Support dari orang ya, tua ya.
1: Di backup orang tua dulu bisnisnya, akunya kuliah dulu.
0: I see. Ih, keren banget ya. Walaupun kamu ngerasa berat tapi kamu enggak sendirian gitu ya. Iya. Masih ada orang tua nih. Oke, Rara, walaupun udah 2 tahun nih berjalan mengurus bisnis ini. Selama kamu sebelum mengikuti rumah mitra BUMN, setelah kamu ikut ini ada enggak sih kayak perbedaan yang besar banget dalam mengurus usahanya?
1: Kayaknya ada deh. Kalau di rumah BUMN ini lokasinya lebih strategis, di pinggir jalan. Terus juga semuanya udah diurusin sama rumah BUMN, kita tinggal siap jualan.
0: Wow, tinggal siap jualan aja ya. Termasuk untuk sertifikat halal, untuk brandnya gitu.
1: Iya, betul.
0: Kalau untuk prosesnya gimana tuh perjalanan Rara dalam mengurus sertifikat halal dan brand bersama mitra BUMN?
1: Kalau prosesnya kan kita belum proses ke sana. Mungkin nanti 3 harian lagi.
0: 3 harian lagi. Oke, okay, semoga aja lancar nanti ya supaya bisa cepat dapat sertifikasi dan segala administrasinya nih ya. Oke. Okay. Kalau dari Rara sendiri nih untuk produknya itu kan steak ya. Pasti menggunakan bahan daging atau mungkin ada bahan lainnya juga nih. Kayak daging ayam, sekarang kan ada chicken steak, beef steak. Itu kamu pilih bahan apa?
1: Kalau aku sih lebih ke chickennya kak. Aku gak ada yang beef karena harganya gitu. 18.000.
0: Bener sih, aku kira ada beefsteak ukurannya mini gitu ya.
1: Gak ada.
0: Gak ya. Oke, chicken steak yang sekarang juga cukup viral juga sih, chicken steak ya. Bener. Untuk anak muda apalagi nih. Kalau kamu sendiri untuk chicken steaknya itu kayak menentukan menu-menunya itu ada gak sih beda-beda menu?
1: Menunya itu yang beda di sausnya aja kak.
0: Ada saus apa aja tuh?
1: Itu ada saus lava, barbecue, sama black pepper.
0: Oh, lava, barbecue, sama black pepper. Bedanya apa sih untuk teman Pro 2 mungkin yang kepo sama rasanya ini?
1: Kalau black pepper kan agak pedas gitu ya. Kalau yang barbecue, smoky. Kalau yang lava itu pedas banget.
0: Wow, jadi kalau buat yang gak tahan pedas mungkin bisa coba yang barbecue ya.
1: Iya.
0: Tapi sekarang anak-anak muda tuh banyak pecinta pedas gitu ya. Kayak pengen menyiksa lidahnya sendiri gitu. Mungkin bisa cobain yang lava tadi ya, Rara bener. Ya. Oke. Selanjutnya bakal ada menu-menu lainnya gak sih Rara di King Steak Teteh ini?
1: Kayaknya nanti kita bakal buat rice bowl.
0: Rice bowl? Iya. Itu gimana tuh cara menentukannya? Kenapa rice gitu alasannya?
1: Kayak lebih enak aja gitu. Rice bowl kan bulat tuh. Di bawah nasi, di atasnya ada steak, terus ditambahin telur.
0: Wow, dengar kamu deskripsinya tuh aku jadi tambah lapar jujur ya. Jam-jam rawon banget ya gak sih? Wah, itu keren banget sih ide rice bowlnya ya. Sekarang juga lebih simple gitu ya untuk makan rice bowl di jam-jam makan siang yang sempit mungkin ya. Atau Pro 2 yang pengen kepoin juga boleh banget tanya-tanya lagi nih ke Rara. Atau mungkin kalau kamu mau kepoin ke media sosialnya di mana nih Rara?
1: Media sosial aku Rara Suci Saumala.
0: Rara Suci Saumala nih, boleh banget kamu kepoin juga. Mungkin kalau mau lihat-lihat produknya kira-kira kita bisa lihat di mana lagi sih?
1: Lihatnya itu langsung kak.
0: Oh langsung ya,
1: karena
0: bener.
1: Kita kan belum ada medsos.
0: Oh iya benar, belum ada medsosnya ya. Kalau kayak platform online gitu udah jualan atau belum nih?
1: Belum ada juga, kita kan di tempat-tempat.
0: Oh gitu, oke. Kalau menurut kamu lebih mudah jualan itu langsung ke orangnya langsung atau online sih?
1: Langsung kak.
0: Langsung ya, mereka langsung ngerasain gitu ya.
1: Kita juga bisa review gitu ke orangnya. Jadi apa yang salah di kita, kita perbaikin.
0: Kamu dapat review apa aja tuh selama menjalani usaha ini? Kayak review. Komplain mungkin?
1: Komplainnya sausnya, kepedesan.
0: Gitu. Oh ternyata dari sausnya nih ya, yang tingkat kepedesannya luar biasa sepertinya ya. Terus gimana cara kamu menangani komplain itu Rara?
1: Kalau gak mau yang pedes ya ke black pepper tadi, yang agak pedes tapi gak pedes banget.
0: I see, disaranin ke saus lainnya gitu ya, tipe saus lainnya. Pernah gak sih kamu dapat komplain yang kayak rude banget atau kasar banget dari pelanggan?
1: Kalau kasar banget mungkin ada lah.
0: Gimana rasanya waktu kamu dapat komplain yang cukup kasar itu?
1: Ya agak down.
0: Langsung down ya. Wow, pasti sih kalau dapat komplain yang cukup kasar pasti langsung down nih. Yeah. Tapi kalau kamu sendiri tipe-tipe yang kalau udah ngedown tuh cukup lama atau kayak bisa bangkit lagi nih?
1: Kalau aku down, aku keluar kak.
0: Oh gitu.
1: Iya, biar nggak kepikiran.
0: Healing
1: nanti,
0: ya.
1: Iya, nanti baru dipikirin bagaimana ini caranya biar nggak gitu lagi.
0: Oh gitu. Kayaknya memang butuh waktu ya untuk menangani rasa-rasa ingin down ataupun rasa-rasa lelah gitu. Benar. Ya. Kalau Rara sendiri nih ya, ada rencana nggak sih buat nambah menu selain rice bowl gitu?
1: Kayaknya boleh di mie campur steak.
0: Wih, jadi yang pokoknya itu mie terus ada steaknya gitu ya?
1: Iya, ada steaknya.
0: Oke, menarik juga ya. Mungkin nanti Rara bakal lebih mengembangkan lebih banyak menu lagi nih. Apalagi kalau udah 3 cabang ya yang dibuka. Nah, Rara sendiri untuk rentang harganya itu dari 18.000 sampai berapa aja sih?
1: Sampai 20.000.
0: Sampai 20.000 doang ya, cuma ya. Wah, affordable banget sih itu sih, luar biasa. Rara, kalau misalkan nih ya, ada pelanggan yang kayak komplain gitu untuk harganya masih kemahalan, itu menurut kamu masuk akal atau enggak sih?
1: Enggak masuk akal.
0: Apa yang bakal kamu omongin buat orang-orang yang mungkin pengennya tuh yang murah, yang banyak, yang enak gitu?
1: Kalau mau yang murah, yang banyak, yang enak, ya hanya steak aja. Cuma steak aja yang dibeli. Tanpa nasi, tanpa mie, atau rice bowl.
0: Oke, kalau pengen lebih kenyang ya butuh harga yang lebih tinggi lagi tentunya ya. Tapi untuk 18.000, 20.000 itu udah benar-benar murah banget sih ya. Oke, nah ini juga Rara mungkin kita bakal tunggu lagi nih ada pertanyaan dari teman-teman Pro 2 di WhatsApp ataupun juga siaran langsungnya. Kamu boleh banget teman-teman Pro 2 tanyain ke Rara di WhatsApp 0816-1106-916 atau di siaran langsung YouTube Pro 2 RR Palembang. Tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 101,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang UMKM bareng Divia
1: dan Rara.
0: Yes, Rara ini umur 22 tahun teman Pro 2 dan udah jadi owner King Steak Teteh nih. Nah, kayaknya udah ada pertanyaan yang masuk juga nih Rara ya, di YouTube Pro 2 RR Palembang. Dan kalau kamu mau tanya-tanya lagi boleh banget WhatsApp Pro 2 di 0816-1106-916 atau di live chat siaran YouTube RRI Pro 2 Palembang. Sambil kita nunggu pertanyaan lainnya, kita bisa jawab dulu nih yang ada di YouTube. Ada dari Karnain Zulkar yang bilang, keren ya masih muda sudah buat bisnis. Wih, nah dia nanya nih, menurut kamu semua anak muda Palembang itu bisa nggak buat bisnis kuliner? Apa yang harus dilakukan kalau mau bikin bisnis? Gimana nih Rara?
1: Bisa dong, semua anak yang masih muda ini bisa buat bisnis. Mm-hmm. Asal ada usaha, ada niat, dan ada dukungan.
0: Gitu ya. Apa ya kira-kira yang harus kita lakuin nih kalau mau memulai bisnis?
1: Ya dicoba dulu, walaupun gagal ya coba lagi.
0: Oh gitu, gak boleh pantang
1: jangan pantang menyerah.
0: Ya
1: iya.
0: Bener sih. Nah kita lanjut juga ke pertanyaan selanjutnya nih dari Aurora. Kak, titik terendahnya apa sih? Pengen coba dagang tapi agak takut gitu. Wah banyak banget nih anak-anak muda yang pasti takut untuk memulai. Menurut kamu gimana Rara?
1: Kalau titik terendah itu banyak ya. Titik terendah aku juga kemarin pernah di titik terendah, lagi gak punya apa-apa. Tapi aku mengandalkan dana orang tua yang dikasih ke aku. Jadi aku cobain, aku jualan stick itu yang aku coba-cobain ke teman-teman. Ya suka gitu. Terus aku bilang juga ke orang tua, ini teman-teman pada suka nih. Ini gimana? Terus orang tua saranin ya buka langsung. Terus juga disaranin teman-teman ya buka toko gitu.
0: Wow, gitu ya. Keren banget. Jadi titik terendahnya itu bisa terbantu dengan adanya orang-orang terdekat dari kamu. Mungkin anak-anak muda ini juga butuh orang-orang terdekat yang bisa support ya.
1: Iya.
0: Oke, itu dia pertanyaan dari Karnain sama Aurora nih. Thank you ya udah nanyain. Tapi masih ada lagi pertanyaannya nih. Bye. Di YouTube Pro 2 Palembang dari Junida. Bagi tips and triknya dong kakak untuk menjadi pengusaha muda, ceritain dong suka dukanya dalam merintis usaha. Nah gimana nih Rara?
1: Suka dukanya itu banyak ya. Banyakan duka malahan.
0: Ya ampun, gimana ceritanya tuh?
1: Ya dukanya tadi pas lagi kuliah kan lagi pusing-pusingnya tuh. Duka-dukanya terus lagi turun-turunnya gitu. Jadi ya atasannya keluar cari referensi atau gimana gitu, biar kita juga gak pantang menyerah, kita gak down juga gitu.
0: Oh I see, okay. Itu dia ya untuk Junida yang pengen tipsnya ya. Ada lagi pertanyaan dari Rose1223Y nih. Keren ya kakaknya masih muda udah berbisnis. Kalau boleh tahu berapa modal awalnya kakak berbisnis?
1: Modal awal itu 15 juta udah sama toko sama barang-barang.
0: Wow, luar biasa. Itu 15 juta udah sama toko sama barang-barang ya?
1: Iya.
0: Gimana cara kamu mengelola keuangannya waktu itu?
1: Tokonya itu kan di DP dulu. DP dulu kalau kita udah baru mau jualan atau 1 bulan jualan kita lunasin. Itu kan di awal jualan, terus barang-barangnya kita siapin. Kita beli yang dari harga paling murah lah kemarin-kemarin.
0: Iya benar. Wah, tapi aku penasaran nih. Ini kan Rara masih mahasiswa waktu jualan dan bikin awalnya itu. Kamu dari jurusan apa sih bisa sampai membuat bisnis ini?
1: Aku jurusan farmasi.
0: Wah, ternyata dari jurusan farmasi ya, bukan dari jurusan ekonomi atau bisnis gitu. Wih, kaget banget jujur ya. Keren banget. Ternyata jurusan farmasi juga bisa tuh buat bisnis
1: bisa.
0: Ya. Oh gitu. Kalau dari kamu sendiri rencananya mau jadiin bisnis ini sebagai pekerjaan utama kamu atau kamu ada tujuan lain nanti?
1: Ada tujuan lain. Sebagai sampingan aja.
0: Gitu ya. Menurut kamu gimana sih kalau orang-orang yang harus ada sampingan gitu, gimana bisa mengelola waktunya, mengelola dirinya supaya nggak fokusnya tuh nggak pecah gitu?
1: Mengelola waktunya sih pasti waktu main yang dikurangin.
0: Oh my god, iya sih.
1: Iya. Waktu mainnya dikurangin, fokusnya ya mengelola bisnis itu sama fokus belajar dibagi waktunya.
0: Oh gitu, ternyata cara kamu mengelola waktunya itu tadi ya. Ada kesenangan yang mungkin teman-teman seumuran kita ini masih banyak banget waktu untuk bermain, tapi dikorbankan untuk usaha tersebut ya. Keren banget. Kalau dari kamu sendiri pernah gak sih kayak ngerasa iri gitu sama teman-teman lain yang mungkin nongkrongnya bisa tiap hari, tapi kalau kamu harus dikurangin waktunya?
1: iri. Gimana aku juga tuh? Pengen main kemarin-kemarin. Tapi ternyata ya ada inilah, ada apa? Ada keuntungannya di hari ini.
0: Oh gitu, benar sih. Iya. Kamu nggak akan menyesali pilihan kamu yang sebelumnya ya untuk mengurangi waktu main itu, karena sekarang buktinya nih udah mau buka 3 cabang loh ya. Iya. Wih, keren banget Rara. Nah, Rara ada juga pertanyaan di WhatsApp Pro 2 nih yang nanyain, ini kan chicken steak ya, gimana supaya ayam yang dipilih itu memang benar-benar fresh? Nah, gimana tuh Rara?
1: Itu kita pakainya daging ayam dada.
0: Jadi
1: itu kan kelihatan fresh-nya. Jadi kita filletin satu-satu, kita masukin kulkas, kita marinasi.
0: Oh gitu.
1: Emang biar masih fresh banget.
0: Masih fresh banget ya. Kalau ayam yang harus kayak disimpan dulu di kulkas selama beberapa hari atau seminggu gitu gimana, Rara?
1: Itu kalau seminggu sih jangan ya,
0: jangan
1: Pak.
0: Jangan ya.
1: Iya, kita belanjanya tiap hari. Jadi fresh terus.
0: Wow, fresh setiap harinya ya gitu. Ada lagi nih pertanyaan dari Intan di Kalidoni. Nah, yang dia nanya nih, kan itu untuk pembuatan steak pasti banyak juga bahan-bahan kayak rempah-rempah dan juga sayur yang sebagai pendampingnya. Gimana cara kamu milih sayur yang pas untuk pendamping steak itu dan ada enggak sih kayak kesulitan kamu dalam memilih sayur tersebut?
1: Kalau aku sih milih buat pendamping steak itu ada di kentang sama di wortel dan buncis. Biar itu gak enak kalau makan steak.
0: Bener sih. Itu ada gak kayak kesulitan kamu milih-milih sayurnya ke pasarnya atau gimana tuh cara kamu milih-milihnya?
1: Gak ada.
0: Gak ada ya?
1: Iya. Itu juga udah saran dari orang tua juga.
0: Oh, saran dari orang tua
1: jadi
0: ya.
1: Jadi kita tinggal ngelanjutin aja.
0: Okay. Ini resepnya memang dari kamu atau ada dari orang tua juga nih?
1: Orang tua cuma nambahin kentang sama itu buncisnya aja, kemarin kan aku gak ada, cuma stick doang.
0: Stick
1: sama
0: doang
1: saus.
0: Ya? Supaya lebih bergizi ditambahin sayur ya. Okay. Bisa lah jadi menu makanan bergizi ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau dari Rara sendiri nih ya, untuk anak-anak muda mungkin yang masih ragu gitu untuk memulai bisnis, kira-kira apa sih pesan Rara untuk yang lain-lain?
1: Jangan pantang menyerah. Kalau gagal itu memang udah biasa, karena itu kan untuk mencapai hasil di hari ini nanti.
0: Oh gitu, keren banget tuh teman produ dengerin. Jangan pantang menyerah ya. Tapi padahal aku tadi kira Rara udah mau ngasih pesan kesan nih, tapi ternyata masih ada pertanyaan lagi dari teman produ di WhatsApp ya, dari Tata di Mata Merah nih. Kata Tata, dia nanya tuh ya, untuk selanjutnya bakalan ada kolaborasi sama influencer gak sih Rara gitu?
1: Iya, kayaknya aku juga ada buat collab nanti. Kalau udah di rumah BUMN nanti aku collab sama influencer.
0: Wow, collab sama influencer, udah ada list belum sih buat siapa aja yang pengen kamu jadiin kolaborasinya?
1: Belum sih, baru nyari-nyari.
0: Menurut kamu collab sama influencer atau selebgram gitu itu bakal berpengaruh besar gak sih dalam kenaikan penjualan kamu?
1: Iya, berpengaruh besar. Karena kita kan belum ada promosi di media sosial.
0: Bener sih ya. Kamu rencananya mau bikin promosi medsos dulu atau langsung sama influencer juga?
1: Medsos dulu, mungkin sama influencer juga nanti.
0: Gitu. Oh iya, bener sih, medsosnya harus ada tampilan juga berarti ya. Wah, rencananya kamu mau ada konsep apa nih di media sosial kamu nanti?
1: Konsepnya apa ya? Bingung juga,
0: bingung
1: belum
0: ya?
1: Ada.
0: Wah, semoga aja nanti mungkin ada konsep-konsep unik. Saran-saran teman produk, kalau kamu ada saran boleh banget nih kasih-kasih juga saran kamu ke Rara. Atau kalau kamu mau tanya-tanya lagi, mungkin ada info locker gak nih?
1: Ada.
0: Ada nih info lockernya. Wah, apa tuh Rara?
1: Yang di rumah BUMN?
0: Oh,
1: belum ada.
0: Oh, masih open recruitment ternyata ya.
1: Ya. Benar.
0: Kalau mau lihat info open lockernya di mana tuh Rara?
1: Biasanya aku sih kasih tahu ke teman-teman dulu, ada nggak yang mau ini gitu. Nanti teman-temannya lain baru ngasih tahu yang lain.
0: Oh gitu. Nah, kamu kan sebagai yang berusia 22 tahun ya, pasti karyawannya nggak cuma anak-anak yang lebih muda dari kamu dong, pasti ada yang lebih tua juga tuh. Gimana tuh cara kamu mengelola atau memanajemen karyawan yang mungkin lebih tua dari kamu gitu?
1: Untuk sekarang sih karyawan-karyawan aku seumuran aku,
0: Kak. Oh iya. Iya. Wow, keren juga ya. Seumuran kamu nih.
1: Ada malah yang di bawah.
0: Oh iya, masih yang lebih di bawah ya. Wow. Apa sih tips dari kamu mungkin ya untuk mengelola karyawan-karyawan yang udah ada?
1: Ya, sesuai SOP-nya berlaku. Kalau untuk manajemen keuangannya kan aku kesana terus setiap hari. Jadi aku liatin gimana mereka jualannya. Untuk mengelola dapur-dapurnya ya mereka. Kalau untuk keuangan ya aku.
0: Oh gitu. Okay. Kamu belajar dari mana sih? Kamu kan jurusan farmasi nih ya. Tapi kamu juga mengelola keuangan gitu. Belajarnya aku, dari mana tuh?
1: Aku kemarin tuh pas dari awal kuliah aku udah kerja.
0: Wow, kerja di mana sebelumnya, bidang apa tuh?
1: Aku kerja di kafe.
0: Oh gitu.
1: Kafe bagian kasir.
0: Oh, pantesan ya. Iya. Tentang uang keuangan ini udah nggak asing lagi buat kamu.
1: Benar.
0: Ternyata ada poin plusnya juga nih dari pengalaman kerja ya. Kamu kenapa menentukan, maksud aku kenapa kamu udah mulai bekerja di awal-awal kuliah gitu? Ada alasannya gak sih?
1: Ada.
0: Apa tuh?
1: Aku tuh emang hobi keluar orangnya. Jadi karena gabut kan dari

0: Nih dari coba aku lihat dulu. Oke, dari Ilham di Lemabang katanya, kalau buat bisnis gitu kan harus ada koneksi juga ya. Gimana sih cara kamu membangun relasi?
1: Koneksinya ya dari orang tua aku. Jadi aku tinggal melanjutin aja. Dari awal orang tua aku yang ada koneksi, didorong aku yang ngelola.
0: Oh gitu. Tapi kalau koneksi dari orang tua kan berarti umurnya tuh lebih jauh di atas kamu tuh ya.
1: Iya,
0: gimana
1: benar
0: tuh cara kamu buat relasinya?
1: Buat relasi ya aku nanya-nanya ini gimana ya, biar aku juga ada saran kan, biar aku lakuin sarannya itu gimana.
0: Oh ternyata gitu ya, jadi gak cuma hanya membangun relasi personal aja, tapi profesionalnya juga tuh dari kamu. Wow, pernah gak sih kayak kamu ngerasa insecure gitu waktu mau berhadapan sama koneksi-koneksi atau relasi itu?
1: Pernah, aku kan dulu kan kerja, jadi aku ngebandingin sama relasi aku yang udah aku hadepin waktu itu. Jadi kerjanya kerja cuman kafe gitu, aku kan takut direndahin, jadi aku insecure duluan gitu.
0: Terus gimana supaya kamu bisa pede gitu?
1: Pede ya, ada diemnya sih, pedenya ya ngomong-ngomong, kalau ini gimana ya, aku mau buat ini gitu, baru disarani.
0: Oh gitu, jadi emang harus bisa cari topik pertanyaan ya, juga ya, supaya ada isinya. Wah, oke. Terima kasih banyak ya untuk Rara yang udah jawabin pertanyaan teman Pro 2 nih, baik di YouTube ataupun di WhatsApp. Oh ternyata ada lagi pertanyaannya.
1: Boleh.
0: Satu lagi nih kayaknya, mungkin ini pertanyaan terakhir ya teman Pro 2 ya, dari Safitri di YouTube nih. Kak, kok berani sih mulai bisnis, gak takut rugi kah? Wah, gimana tuh Rara?
1: Gak takut lah, aku juga bukan nyari untung aja, rugi juga pasti ada. Untungnya kan belum bisa dilihat 1-2 hari atau 1-2 bulan. Pasti itu dilihat dari tahunan atau berapa bulan ke depannya.
0: Benar.
1: Baru kelihatan untungnya.
0: Nah, itu dia, harus visioner ya, enggak cuma lihat yang instan aja, tapi harus lihat prosesnya. Keren banget. Oke, thank you so much Rara untuk jawaban kamu dari pertanyaan teman Pro 2 hari ini di Santai Siang UMKM. Gimana supaya kamu mungkin teman Pro 2 bisa termotivasi dari Rara nih. Nah, Rara, kalau gitu ada kayak closing statement atau harapan enggak sih untuk UMKM di Kota Palembang ini?
1: Kalau untuk UMKM sih bisa disebar luasin aja di Palembang ini kak.
0: Oke, semoga aja nanti semakin banyak juga UMKM Kota Palembang yang sukses. Sama kayak Rara ini, semoga juga selalu sukses untuk UMKM-nya. Oke, teman Pro 2, itu dia Santai Siang UMKM bersama owner King Steak Teteh, Rara Suci Saumala. Sampai ketemu lagi di Santai Siang selanjutnya. Bye.
2: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

selamanya segalanya dari Revo dan Fauna Tolong Pro 2. Ya walaupun lagunya bikin optimis sih ya, kalau kamu itu selamanya dan segalanya buatku. Tapi Tolong Pro 2 gak ada yang selamanya di dunia ini, ya gak sih? Apalagi kalau sekadar cuma kontrak antara kepala pelatih dan juga klub sepak bola nih. Ya sama kayak klub Feyenoord di Liga Belanda yang harus mengakhiri kerjasama dengan pelatih kepala Robin van Persie menjelang musim 2026-2027. Dan keputusan ini diambil setelah manajemen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap performa tim sepanjang musim 2025-2026. Jadi Van Persie ini udah mulai menangani Feyenoord pada Februari 2025 dan harus meninggalkan jabatannya meskipun masih terikat kontrak hingga 2027. Nah, kenapa harus diputus kontrak? Itu karena manajemen menilai performa tim mengalami penurunan baik di kompetisi domestik maupun Eropa, sehingga pergantian pelatih ini dianggap perlu dilakukan Tolong Pro 2. Kalau kata Direktur Teknik Feyenoord Davy Riegel, mengatakan keputusan ini diambil berdasarkan analisis terhadap perkembangan permainan dan hasil sepanjang musim. Jadi Robin van Persie sebenarnya udah memberikan segalanya untuk klub selama 18 terakhir, tapi memang harus dievaluasi dan masih harus mengadaptasi dengan pelatih baru nantinya Tolong Pro 2. Nah, kalau kayak gitu kita tunggu aja gimana kabar dari klub Feyenoord nantinya untuk mencari pelatih baru dan memperkuat ambisi mereka bersaing di papan atas sepak bola Belanda dan kompetisi Eropa.

kedua, percaya atau nggak percaya, Piala Dunia punya satu mitos yang bikin merinding. Namanya kutukan juara bertahan. Sejak Piala Dunia 1998, juara dunia selalu gagal total pada edisi Piala Dunia berikutnya. Dimulai dari Prancis yang menjadi juara pada tahun 1998, namun pada Piala 2002 langsung angkat koper pada fase grup tanpa menang, tanpa mencetak gol. Dunia pun terkejut. 4 tahun kemudian, giliran Italia. Juara Piala Dunia 2006 di Jerman, namun pada 2010 di Afrika Selatan, Italia menjadi juru kunci grup. Spanyol juga tidak luput dari kutukan juara bertahan Piala Dunia. Menjadi juara pada tahun 2010, namun pada tahun 2014, Spanyol dibantai oleh Belanda dengan skor 1-5 dan gagal lolos pada fase grup. Terakhir, Jerman. Digadang-gadang bakal mempertahankan gelar Piala Dunia 2014, ternyata pada tahun 2018, Jerman kalah dramatis dari Korea Selatan. 2 gol di injury time dengan skor 0-2 membuat Jerman harus angkat koper lebih awal. Apakah ini kebetulan atau memang ada kutukan? Yang jelas, tekanan sebagai juara bertahan itu nyata. Piala Dunia 2026 sebentar lagi. Argentina datang sebagai juara bertahan 2022. Messi dan kawan-kawan, Lautaro Martinez jangan dilupakan. Apakah bisa mematahkan kutukan ini atau sejarah kelam bakal terulang? Dengarkan jawabannya hanya di Pesta Bola 2026 di RRI Palembang. RRI, Official Terrestrial Radio Piala Dunia 2026.

Halo, saya Febri. Dulu saya waktu nonton Piala Dunia biasanya bareng teman-teman. Kita sering nebak nih siapa juara bareng-bareng sama teman. Sekarang bakal ngikutin Piala Dunia lagi nih. Penasaran juga sama siapa juaranya tahun ini. Dengar-dengar RRI juga menyiarkan Piala Dunia ya. Sukses selalu ya buat RRI.

Masih bareng Divya di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2, info olahraga lainnya nih ya. Di jam-jam segini tuh memang saatnya aku kasih kamu update terbaru nih tentang info olahraga. Dan kalau kita bahas di bulan Juni ini tuh kan udah ada Piala Dunia ya nanti. Nah, ini ada info unik tentang Cafu yang jadi satu-satunya pemain yang tampil di 3 final Piala Dunia tahun Pro 2. Ini cukup bersejarah ya, karena Cafu ini adalah legenda sepak bola Brazil yang tampil pada Piala Dunia 1994, 1998, dan juga Piala Dunia di tahun 2002 nih. Dari 3 penampilan ini, 2 di antaranya itu berakhir sebagai gelar juara bagi Brazil. Brazil juga sukses tuh menjuarai Piala Dunia pada edisi 1994 dan juga 2002. Kalau kata Cafu pada sebuah kesempatannya itu, membela Brazil adalah kehormatan terbesar dalam sepak bola. Wih, itu dia tadi dari legenda Brazil Cafu tahun Pro 2. Gimana ya untuk Piala Dunia tahun ini, kira-kira siapa nih pemain bola favorit kamu? Atau mungkin ada pemain andalan yang bakal jadi legenda juga nih di Piala Dunia tahun ini?

Piala Dunia FIFA 2026 akan mencatat banyak sejarah baru. Turnamen ini menjadi yang pertama digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Selain itu, formatnya juga dirubah dengan melibatkan 48 tim dari seluruh dunia. Menariknya, tidak ada

0: dan respect buat RRI yang bakal hadir dengan banyak acara seru, termasuk live siaran Piala Dunia 2022.
1: Dan buat kamu para pecinta bola, jangan sampai ketinggalan vibes-nya. Ikuti keseruannya dan pantengin terus cuma di RRI.

Masih di Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu bareng Divya di Sate Siang teman Pro 2. Dan udah jam 2 siang nih, udah saatnya aku kabarin kamu kabar terbaru di dunia entertainment pastinya. Kalau tadi ada Man of the Year by Lord, kira-kira siapa nih yang bakalan jadi Women of the Year nih? Apalagi di Indonesia ya, karena sekarang tuh Indonesia juga punya banyak banget talenta muda, khususnya dari girl group dan juga musisi wanita. Iya gak sih teman Pro 2? Ada Nona yang sampai go internasional dengan lagunya yang luar biasa, ikonik banget, yang terbaru Rollerblade ya. Terus juga ada Verse yang mungkin masih hiatus. Dan jangan lupa ada JKT48 tuh Bro 2 yang selalu eksis dan sampai sekarang bertahun-tahun tetap eksis nih tuh Bro 2. Nah, kali ini kita bakal kedatangan girl group baru nih untuk di Indonesia ini. Bahkan judul lagunya aja itu permainan tradisional Indonesia, Home Pimpa. Jangan salah, bukan cuma lagunya aja yang permainan tradisional, tapi nama grupnya juga permainan tradisional teman Pro 2. Nama kelereng tapi dalam bahasa Inggris, marbles. Nanti aku bakal kabarin kamu setelah ini. Tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 yang tadi aku udah spill ya, ada girl group baru Indonesia yang bakalan debut tanggal 12 Juni alias Jumat ini, tahun Pro 2. Nama grupnya itu Marbles. Marbles itu kan bahasa Inggris dari kelereng ya, tahun Pro 2 ya. Itu nama permainan tradisional yang ada di Indonesia juga. Nah, single perdananya nanti itu bakalan berjudul Home Pimpa tahun Pro 2. Bahkan di teaser terbarunya yang dirilis kemarin itu udah mendapatkan antusias yang luar biasa tahun Pro 2. Karena di liriknya itu ternyata ada kalimat Home Pimpa alayum gambrengnya. Wih, ini sih menarik banget ya tahun Pro 2. Selain menampilkan permainan tradisional Indonesia, tapi grup ini juga terdiri dari anggota-anggota yang visualnya itu Indonesianya itu beragam banget tahun Pro 2. Jadi gak hanya satu stereotip aja, yang warna kulitnya itu juga beragam, kuning langsat, sawo mateng, dengan rambut lurus dan juga keriting. Itu bener-bener keberagaman yang digabungkan di dalam sebuah grup ini nih tahun Pro 2. Dan Marbles ini bakal ada 5 anggota nih. Namanya itu ada Daniela, Tiffany, Beverly, Quila, dan Kika. Jadi mereka memang punya karakter yang berbeda-beda tuh tahun Pro 2. Nah, kalau dari keterangan resminya, Marbles ini mengusung pesan bahwa perbedaan itu bukanlah sesuatu yang harus disamakan, tapi harus dirayakan. Nah, konsep ini nih yang menjadi salah satu fondasi yang membentuk karakter grup sejak awal kemunculannya tahun Pro 2. Dan yang paling menarik perhatian itu adalah Tiffany Ida Nawang nih, karena katanya Tiffany ini pernah menjalani masa pelatihan sebagai trainee di SM Entertainment, agensinya Carmen tahun Pro 2. Bukan kaleng-kaleng memang ya. Aku juga penasaran banget nih, gimana kira-kira ya debutnya mereka nanti di tanggal 12 Juni.

kamu pasti tahu dong tempat healing paling hits buat pelarian di tengah kota? Yaps, apalagi kalau bukan Kambang Iwa alias KI Park. Eits, jangan salah. KI ini bukan sekedar taman biasa. Ini adalah tempat yang benar-benar legend di Palembang. Gimana nggak legend coba? Taman KI ini sudah ada sejak tahun 1900-an pas zaman kolonial Belanda. Dulu sih, fungsinya buat tempat olahraga orang-orang Belanda. Tapi sekarang, Kambang Iwa udah jadi tempat paling asik buat ngumpul bareng komunitas, keluarga, atau sekedar healing tipis-tipis bareng teman. Lebih serunya lagi nih, masuk di Kambang Iwa ini gratis. Belum lagi, di kawasan ini, kamu bisa nemuin beragam jajanan kekinian yang ramah di kantong. Jadi, mau jogging di pagi hari, nyari jajanan di sore hari, atau sekedar nyari angin, Kambang Iwa pastinya jadi pilihan yang pas. 24 jam setiap harinya.

Ben Siombing dengan Harus Sendiri tuh Pro 2. Waduh, kalau harus sendiri kayaknya jangan deh ya. Memang sih, apa-apa tuh bisa dikerjain sendirian. Tapi kalau rame-rame lebih seru gak sih? Sama kayak pas abis nonton film ataupun serial favorit, itu enaknya bahas bareng-bareng sama temen-temen, iya kan semua Pro 2. Nah, yang satu ini mungkin juga bisa kamu bahas nanti nih setelah rilis. Ada anime Jujutsu Kaisen yang segera diumumkan season 4-nya nih tuh Pro 2. Jadi studio MAPPA ini sudah mengonfirmasi kalau Jujutsu Kaisen season 4 akan diungkap dalam acara Jujutsu Talk Special Edition pada 19 Juni 2026. Nah, nanti bakal dibahas nih gimana detail season 4 tersebut dan juga mungkin season 3 yang menutup ceritanya ini masih ada sejumlah pertanyaan besar yang belum terjawab nih, apalagi tentang Arc Itadori's Extermination dan juga Perfect Preparation. Wow, kira-kira gimana nanti ya teman Pro 2 ya? Dan gak cuma itu loh teman Pro 2, tapi acara ini bakal menghadirkan pengisi suara Yuji Itadori, Junya Enoki, dan juga pengisi suara Yuta Okotsu, ada Megumi Ogata. Wih, seneng banget gak sih kalau bisa dengerin detail spesialnya itu langsung dibahas sama pengisi suara karakternya. Aku sih gak sabar ya teman-teman Brode untuk menyaksikan talknya nanti itu gimana. Dan ini juga bakal jadi pengumuman yang resmi banget dari studio MAPPA-nya langsung nih teman-teman Pro 2. Kalau kamu gimana nih? Biasanya kalau ngomongin film atau serial, detail-detailnya dan juga kayak easter egg-nya itu sendiri aja lebih enak atau sama teman-teman kamu nih?

Jembatan Ampera yang merupakan ikon kota Palembang yang membentang megah di atas Sungai Musi, menghubungkan kawasan seberang hulu dan seberang hilir, itu dibangun pada tahun 1962. Dengan dana hasil rampasan Perang Jepang, jembatan ini menjadi simbol persatuan sekaligus saksi sejarah perkembangan kota. Awalnya bernama Jembatan Soekarno, nama tersebut kemudian diubah menjadi Ampera, singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat, sesuai slogan nasional pada era 1960-an. Dengan panjang 1.117 meter, dengan lebar 22 meter, serta dua menara tinggi 63 meter, Jembatan Ampera tidak hanya berfungsi sebagai penghubung transportasi, tetapi juga sebagai landmark kebanggaan masyarakat Palembang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pro FM Palembang, teman terbaik kamu, Moto Pro 2. Wow, udah mau jam 3 nih. Saatnya Divya pamit dulu karena bentar lagi ada sore ceria bareng sama Erina Zali yang nemenin kamu. And thank you so much untuk teman Pro 2 yang udah gabung di Pro FM Palembang. Sampai ketemu lagi di santai siang selanjutnya. Bye.

CEO dan antara Doni Oskaria menyampaikan pihaknya melalui DSI akan beroperasi sebagai perantara tunggal dalam kegiatan ekspor SDA. Menurut Doni, langkah ini bertujuan untuk memastikan tidak terjadi praktik under invoicing maupun transfer pricing dalam ekspor SDA nasional. Ia menegaskan seluruh pelaksanaan kebijakan akan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Sehat selalu semuanya, Six Pro 2 RR Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sore ceria bareng sama Rina Zalia. Sore hari ini aku bakal nemenin lagu, nemenin kamu dengan lagu-lagu yang bisa kamu request. Langsung aja ke WhatsApp kita di 0816 11 06 916 atau Instagram kita di @pro2rr Palembang.

0: ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
4: Dibikin ceria aja.
5: Hah? Emang bisa?
4: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
6: Numpang Nampang.
4: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
7: Eksplorasi budaya.
4: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
8: Senja, seru-seruan aja.
4: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Teman Pro2, seiring berkumandangnya azan asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar Pro2 RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan sholat asar. Semoga amal ibadah kita di sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
8: Teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Ku beri 30 juta.
0: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.
0: Terus aku mau kaya tapi enggak mau kerja.
1: Apa? Hei, anak muda. Kalau mau kaya ya harus usaha.
0: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus

0: pinjam dulu 100.
1: Dasar bocah.
2: Pengentasan kemiskinan dimulai dari diri sendiri. Menjadi orang yang sukses berarti kita harus siap berproses. Ayo, jadi generasi yang semangat berproses sampai jadi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang

0: Polusi udara. Hah,
1: kalau itu sih mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel. Hah,
1: masa sih mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia woi. Semuanya.
0: Ya pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi.

0: Yasmin, teman Poinsik Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sore-sore hari ini maksudnya. Sore ceria ya, hari ini baru sama Erin Azali pastinya. Dan aku gak sendiri, teman Pro 2. Di studio Pro 2 kita udah ada Salsa Bila Anugrah Putri, halo. Aduh, dan juga ya satu lagi teman Pro 2, ada Muhammad Raka Dea Al Gibran, halo.
1: Halo Kak Erin.
0: Ini disapa apa sih, Raka Dea Al Gibran?
1: Biasa dipanggil Raka atau Deva.
0: Oke, biasa dipanggil Raka atau Deva. Nih, oke, kita panggil Raka aja ya. Dipanggil biasanya kalau Salsa dipanggil apa, Salsa?
2: Iya, yep, betul.
0: Oke, ada Salsa sama Raka teman Pro 2 di studio Pro 2 Palembang kita sore hari ini. Boleh dikenalin dulu enggak sih siapa Salsa dan juga Raka serta perannya di Isaac Industry ini?
2: Oke, mungkin mulai dari aku dulu ya.
0: Boleh.
2: Kenalin semuanya, nama aku Salsa Bila Anugrah Putri. Biasanya kalau orang-orang panggilnya Salsa aja gitu ya. Aku di Isaac ini berperan sebagai local volunteer team member.
0: Oke, next.
1: Oke, mungkin kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang.
0: Tak
1: kalau
0: kenal
1: udah
0: maka tak
1: sayang, jangan ditinggal.
0: Aduh.
1: Oke, kenalin, aku Muhammad Raka Deva Al Gibran. Dan di ISEC ini aku diamanahkan sebagai local volunteer koordinator Summer Peak 2026.
0: Oke, itu tuh teman berdua ya. Dan mungkin banyak juga orang-orang yang baru dengar kayak, hah, ISEC apa nih gitu kan. Boleh gak sih kayak sekilas dijelasin dulu sebenarnya ISEC tuh apa?
1: Oke, mungkin bagi teman-teman yang masih penasaran atau wondering gitu ya, ISEC itu adalah organisasi internasional atau global yang independen, non for profit, dan kerennya lagi itu dijalankan oleh pemuda-pemuda dari seluruh dunia. Nah, untuk ngomongin tujuan, ISEC itu tujuannya untuk mencapai kedamaian dan memenuhi potensial dari umat manusia, terutama pemuda-pemuda di seluruh dunia juga. Nah, kemudian kalau ngomongin potensi tadi, ISEC itu percaya bahwa kepemimpinan atau leadership itu adalah kunci utamanya. So that's why kami atau ISEC itu memprovide program yang secara nyata dan juga challenging untuk meningkatkan kepemimpinan tadi. Karena kalau kita bisa membawa diri kita, memimpin diri kita, itu pasti akan punya domino effect yang pastinya akan berpengaruh juga cara kita memimpin kelompok, cara kita memimpin kelas, atau bahkan saat kita sudah punya wewenang dan jabatan. Jadi strategi dari kebijakan kita akan lebih berdampak.
0: Oke, teman Pro 2. Dan yes ya, kalau misalnya kamu penasaran, kenapa sih sore hari ini kita ngomongin soal impact locally connect globally? Nah, ini boleh dijelasin dikit gak Salsa, kenapa nih?
2: Oke, karena kebetulan gitu kita spill sedikit gitu ya, ISEC Industry itu sendiri kita ada program yang namanya Global Volunteer. Nah, sekarang kita tuh bakal bahas nih gimana sih program local Global Volunteer itu sendiri dan juga spesifik kita juga bakal soal ada local volunteernya kayak gitu Kak Erin.
0: Oke, jadi kalau misalnya kita ngomongin Global Volunteer, mungkin juga beberapa waktu yang lalu udah pernah dijelasin juga ya sama teman-teman dari ISEC. Nah, kalau local volunteer gimana nih?
2: Nah, oke, mungkin di sini Salsa jelasin soal local volunteer itu sendiri. Kalau sebelumnya udah pernah tahu nih, apalagi global volunteer itu kan mendatangkan beberapa teman-teman dari ISIN partisipan ke Palembang. Nah, di sini local volunteer itu tuh ngajak semua pemuda khususnya di Indonesia, atau spesifiknya kalau misalnya local volunteer in ISEC Industry itu sendiri untuk orang pemuda-pemuda di Palembang gitu ya, mau cari experience dan juga koneksi di global dan citizen itu gimana sih. Nah, di sini local volunteer itu menyediakan wadah itu sendiri. Nah, jadi kayak mau tahu experience kayak coba volunteer dan juga punya teman dan koneksi untuk global tuh ada di local volunteer kayak gitu singkatnya gitu.
0: Oke. Nah, kalau misalnya global volunteer kan kemarin katanya syaratnya dari 18 sampai 30. Nah, kalau local volunteer sendiri ada persyaratan khusus enggak sih?
1: Oke, mungkin aku bisa bantu jawab juga.
0: Oke.
1: Ya. Untuk local volunteer ini dia umurnya 18 sampai 24 tahun. Dan untuk bahasa Inggris sebenarnya kami enggak perlu yang cari IELTS-nya tinggi atau TOEFL-nya tinggi. Asalkan dia fasih dalam daily conversation aja itu udah cukup oke untuk menemani bule-bule ini volunteeran.
0: Jadi memang nanti bakal kayak mereka jadi kayak guide gitu enggak sih?
2: Betul. Jadi temennya juga gitu selama di Palembang.
0: Ini seru juga nih teman Pro 2. Apakah ini dibuka untuk umum atau juga atau cuma kayak anak Unsri doang?
2: Yes, benar banget, kita buka untuk umum. Jadi dengan syarat yang ketentuan yang udah kita touch juga gitu di sosial media kita di Litbit Unsri juga situ udah tertera gitu kan. Jadi ini bebas banget dari mulai teman-teman yang mungkin kuliahnya enggak di Unsri atau mungkin tapi domisilinya di Palembang, itu boleh banget.
0: Ini kelihatan seru banget ya. Tapi kalau kegiatannya nih nanti kayak apa aja sih yang bakal dilakuin di program Local Volunteer ini sendiri?
1: Oke, mungkin aku bantu jelasin juga ya kak. Kalau untuk program sendiri, volunteer-nya itu startnya mulai 15 Juli sampai 23 Agustus. Nah untuk di week pertama itu kita akan rame-rame menyambut kedatangan bule-nya ini di bandara. Kemudian kita juga menjumpai OP taker-OP taker atau sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan kami. Dan juga selanjutnya kita akan jalan-jalan, tapi tidak dengan sepatu rodaku. Kita jalan-jalan
0: tiba-tiba ya.
1: Kita jalan-jalan bareng sama bule-nya dan partner kita juga sebagai tour guide-nya. Dan dilanjutkan juga kita akan mengajar mulai dari SD, SMP, dan SMA. Itu pengenalan tentang SDGs dan fun learning activities lainnya juga. Kurang lebih seperti itu.
0: Jadi emang tertata banget ya dari minggu pertama sampai hari terakhirnya. Benar, itu benar-benar udah tertata. Nah, kalau misalnya pendaftarannya itu gimana nih?
2: Oke, karena sebenarnya Local Volunteer itu udah buka dari minggu kemarin gitu ya. Betul banget. Tapi kita tuh buka batch 2 kakak. Jadi kayak banyak banget kan dari teman-teman gitu luar kayak kenapa nih cepet banget gitu. Kami masih pengen tahu gitu, pengen tahu lebih detail. Makanya abis dari sini kami udah open batch 2 juga. Dan itu kami buka slotnya juga terbatas. Jadi kayak kami pengennya teman-teman itu buruan gitu. Udah tahu nih, udah kepoin di RRI 2, Pro 2 juga kan. Udah tahu nih gimana Local Volunteer. Tapi kami pengen teman-teman juga tahu kalau kita buka batch 2
0: Kalau batch 2 ini dibukanya sampai kapan nih pendaftarannya?
2: Kalau untuk sampai kapannya itu sebenarnya kami masih memperkirakan sekitar minggu-minggu ini gitu ya kak. Nah jadi kayak, dan itu bisa kemungkinan tutupnya lebih cepat karena kami juga slotnya juga terbatas gitu. Jadi kami expect-nya teman-teman tuh bisa membersamai kami gitu di Local Volunteer.
0: Yang pertama kemarin ada berapa pendaftar sih?
2: Yang awal-awal udah lumayan banyak sih kak, jujur ini. Kalau numbernya itu mungkin kami ya spill dikit udah hampir angka 20-an gitu lah.
0: Lumayan. Jadi, banyak ya.
2: Iya, makanya itu karena kami buka batch 2 karena masih banyak banget teman-teman yang ketinggalan kak. Jadi kami pengennya coba kasih kesempatan lagi di batch 2 ini gitu.
0: Apakah ada kayak maksimal orangnya kak atau gimana tuh?
2: Itu tergantung sih kak, tergantung nanti sama jumlah IPC-nya juga, istimewa-istimewa yang akan kesini nanti gitu. Dan kami juga kan masih ada proses seleksi juga gitu kak. Jadi itu tergantung bagaimana nanti teman-teman apakah cukup banyak. Tapi sejauh ini banyak banget sih teman-teman yang berpotensial gitu. Sampai kami tuh bingung gitu sih cukup seleksinya gitu kak.
0: Ini menarik banget nih program ini teman-teman dua, karena kita bisa mengenalkan juga ya budaya kita keluar.
2: Betul.
0: Tapi kalau tujuan utama sebenarnya apa sih dari program ini?
2: Mungkin boleh, gak dari salah boleh, aja boleh, kali boleh. Ya menjawab. Sebenarnya kalau tujuan dari Local Volunteer itu kita pengen kasih meaningful experience sih kak. Kami pengen teman-teman di Palembang sini khususnya pemuda yang bingung kayak aku udah bilang kayak pengen deh kak punya teman koneksi di global kayak gitu. Nah kami itu punya akses itu buat teman-teman, dan kami juga pengen ikut volunteer. Mungkin banyak di luar sana volunteer yang kayak kita ke A tempat B, tapi jarang nih ada volunteer yang jadi buddies-nya, exchange participant. Tapi kita juga ikut terjun lapangan, dan juga apalagi di summer ini kami running project-nya itu tentang education gitu. Jadi kayak menurut kami experience-nya jadi lebih jauh menyenangkan gitu di volunteer kali ini gitu.
0: Cukup menyenangkan banget ya teman Pro 2, kalau dengernya tuh udah excited banget aku. Sayang banget gak bisa ikut ya. Buat kamu juga yang pengen ngobrol bareng sama kita sore hari ini, boleh banget kirim pertanyaan kamu ke WhatsApp kita di 08 16 11 06 916, atau ke Instagram kita juga boleh teman Pro 2 @pro2rrpalembang. Kita bakal break bentar ya. Pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kamu?
1: Aku kan hewan yang dilindungi. Kamu akan dipidana.
0: Pidana? Tidak.
2: Woi, enggak. Mancing sambil tidur.
3: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
2: Gak tahu.
4: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Balik lagi di Sore Ceria, teman Pro 2 bareng sama Erin dan juga Salsa ya. Ada Raka juga di sini, teman-teman dari Isaac in Unsri pastinya ya. Tapi sebenarnya kalau ngomongin Isaac, dalam waktu dekat ini bakal ada project-project lain juga enggak sih, kayak atau acara-acara lain?
1: Oh, untuk local volunteer itu sendiri ya, Kak. Kita untuk project sendiri kita bakal ada open booth.
0: Okay.
1: Untuk besok gitu, expo UKM gitu kan di Universitas Sriwijaya, tapi lokasinya di Indralaya gitu.
0: Oh, UI.
1: Iya betul, biasa sebut-sebutnya UI. Gitu. Kita ada proyek-proyek itu sih deket-deket. Kita juga bakal spill beberapa proyek kita nanti di booth itu sendiri. Untuk dan yang pastinya kita juga ada local volunteer kayak gitu.
0: Oke. Itu di booth fakultas mana tuh?
1: Di ini Kak, di apa, di rektoratnya.
0: Oh, direktorat.
2: Di auditorium
1: ya. Iya, auditorium.
0: Oh, I see, lebar ya. Itu di lapangan kah? Di lapangan depan itu kah kalian nanti bukanya?
1: Iya, betul. Jadi ada UKM lainnya juga dan salah satunya itu ada di Isaac juga di sana gitu.
0: Oh, jadi memang kalau untuk kamu yang masih bingung banget, teman Pro 2 ya, kayak mau nanya langsung nih. Sama teman-temannya dari Isaac in Unsri, boleh banget ya besok ya?
1: Iya betul.
0: Besok langsung aja datengin mereka. Bootnya jam berapa sih?
1: Kami udah open dari pagi kok.
0: Dari pagi ya?
1: Iya.
0: Betul. Jam berapa tuh pagi?
1: Paginya sekitar jam 10.
0: Jam 10 tergantung bis kaleng lah ya.
1: Iya, betul banget.
0: Tergantung bis kaleng mau ikut mereka jam berapa gitu ya.
1: Iya, betul. Ya. Tapi kami udah standby kok sekitar jam 10, dan kalau misalnya siang habis makan siang mau lihat-lihat di booth kita juga boleh banget.
0: Oh, boleh banget teman Pro 2 numpang makan siang juga boleh kayaknya ya. Tapi kalau kalian sendiri, alasan awal bergabung sama Isaac tuh apa sih?
1: Oke, mungkin dari aku dulu kali ya. Kalau aku sendiri tuh, aku tuh pertama kali gitu ya pas jadi maba masih bingung sebenarnya mau ikut organisasi apa gitu. Tapi yang paling mencolok itu antusias dari kakak-kakak di Isaac dulu. Kayak mereka kan orangnya excited banget gitu pas open kan. Lalu kepoin sebenarnya tuh Isaac apa
0: mereka
1: gitu.
0: Mereka pakai toa kah pas open?
1: Mereka bawa banner gitu-gitu kan. Jadi aku kayak cukup notice gitu, cukup cari tahu lebih dalam juga Isaac tuh apa gitu. Dan suatu hal yang aku notice Isaac tuh hal organisasi yang baru gitu. Dan ternyata ada di beberapa universitas dan kalau di Palembang itu sendiri gitu ya. Kalau di luar-luar kan banyak tuh ada Isaac-Isaac yang di kotanya juga gitu. Tapi kalau di Palembang itu cuma ada di Isaac yang Unsri gitu. Jadi aku ngerasa kayak ini opportunity bagus yang bisa aku yang bisa aku ambil gitu ya sebagai mahasiswa Unsri kayak gitu. Akhirnya aku coba, aku join. Ternyata environment-nya juga oke, cara kerja juga oke, dan aku ngerasa aku udah comfortable banget sih di sini gitu.
0: Oh, berarti kamu dari semester 1 udah ikut ya?
1: Iya betul.
0: Sekarang semester berapa?
1: Sekarang semester 4 menuju 5.
0: Oh, selamat ya, nanti pusing judul. Oke. Salsa ternyata emang dari semester awal udah tertarik banget.
1: Iya betul
0: ya. Kalau Raka gimana?
2: Oke, kalau untuk Raka sendiri, karena kebetulan Raka emang maba nih Kak.
0: Oh, kamu maba?
2: 2025 angkatan.
0: Oh, pantesan ya. Dia penuh dengan izin. Ya, baik. Terus?
2: Iya, nah untuk alasan kenapa join ISEC itu sendiri, karena Raka tuh punya impian untuk kuliah ke luar negeri ya. Jadi Raka ngelihat Isaac ini sebagai lingkungan yang suportif dan bisa membantu Raka untuk mencapai impian Raka tersebut. Nah, salah satu caranya ya dengan mencoba ikut berpartisipasi mengelola program yang Isaac sediakan seperti local volunteer dan juga ya ikut menyuarakan tentang global volunteer, di mana itu kan juga bisa menjadi langkah awal Raka untuk mempersiapkan diri untuk kuliah di luar negeri agar terbiasa nantinya dengan berkomunikasi dengan bule-bulenya atau mungkin dengan akademik Inggrisnya kurang lebih gitu Kak.
0: Oke, Salsa kayak proud mom banget.
1: Betul. Dia ya. Setuju banget.
0: Setuju banget ya. Iya. Tapi kalau kalian berdua di kegiatan Isaac in Unsri, kegiatan apa aja nih yang udah kalian ikutin?
1: Aku lumayan banyak kayak gitu, sewalaupun aku subsidi sebagai membernya, aku juga malah join sebenarnya sama produk-produknya gitu. Banyak kan kalau produk-produk Isaac sendiri ada AFL juga gitu, ada Impact Circle dan masih banyak hal gitu produk lainnya gitu kan, yang aku selalu ikut karena ya banyak experience-nya sih, aku suka banget gitu join experience-nya juga. Terus juga kalau sekarang sih aku lagi running

0: 11106916. Aku bakal bacain dulu ya, dan dari DM Instagram juga. Wait, dari bawah dulu. Yes, ada Dinda ya dari Jakabaring. Halo, selamat sore Lin, mau tanya dong sama kakak dari Isaac-nya, kalau saya orangnya pemalu dan kurang percaya diri, apakah tetap bisa ikut lokal volunteer?
1: Oke, itu nice question banget ya. Mungkin bagi kaum-kaum introvert gitu ya, yang kayak aku gak bisa nih touch point langsung sama orang gitu. Justru ini langkah awal gitu, kalau menurut aku langkah awal, karena kita gak bisa stuck di comfort zone kita aja gitu. Kak Erin, kayak kita perlu gitu kan yang namanya nge-improve diri kita gitu, gimana kita handle diri kita, beraniin diri kita gitu untuk ketemu sama orang kayak gitu. Dan di sini langkah awal sih menurut aku, apalagi kita juga bukan ketemu sama orang-orang yang kayak sesama kita yang udah tahu nih culture-nya orang Palembang kayak orang Palembang, tapi ini kita punya challenging sendiri gitu. Kita bisa ketemu sama orang-orang yang culture-nya beda sama kita. Kita coba bangun keberanian di sini, karena kalau misalnya dibilang aku pemalu, kayaknya banyak hal orang bisa malu terus deh kayak gitu. Tapi gimana caranya kita bisa keluar dari zona kita yang kita ngerasa kita orangnya pemalu, tapi kita bisa berani gitu, kalau sih dari aku, Kak.
0: Oke. Ada yang mau ditambahkan, Raka?
2: Oke, mungkin kalau yang ditambahin oleh Raka itu, pemalu itu sebenarnya bisa kita latih untuk menjadi lebih bermanfaat lagi ya. Untuk tidak jadi pemalu lagi, yang dalam artian untuk mengikuti program-program yang positif. Karena emang dulunya juga Raka ini pemalu atau introvert gitu kan. Jadi semenjak mengikuti Isaac ini, join Isaac ini, di lingkupi oleh orang-orang yang suportif dan lingkungan yang challenging, itu secara tidak langsung membuat Raka tuh keluar dari comfort zone-nya Raka gitu. Jadi lebih berani lagi dan lebih berpikir panjang lagi ke depannya untuk make an impact ke depannya yang lebih bermanfaat.
0: Oke. Itu tadi ya. Next, ada Ed Nadiar 12 ODI. Oh, GDM ya. Gak tahu, kayaknya second account ya. Agak susah ya menyebutnya, tapi awalnya Nadiar. Yes, Rin mau tanya dong, kalau sedang kuliah dan jadwalnya padat, apakah program ini masih bisa diikuti?
2: Oke, mungkin kalau yang jadwalnya padat, itu kita ada keringanan maksimal ya, Kak, untuk tidak hadir di volunteering ini, itu sebanyak 3 kali. Dan itu harus berdasarkan dengan reason yang jelas dan sudah dikomunikasikan dengan kepanitiaannya juga. Nah, untuk jadwal yang sibuknya itu mungkin akan bisa kita diskusikan lagi ya, apakah masih memungkinkan atau tidak untuk ikutnya. Namun untuk lebih jelasnya lagi, mungkin coba aja dulu daftar-daftar dulu, karena mungkin harus lebih gercep lagi ya, karena kan sekitar 3 hari lagi pendaftarnya udah mau ditutup.
0: Nah,
2: gitu ya, Kak.
0: Itu teman berdua ya. Jadi kayaknya Jumat udah bakal tutup ya.
1: Iya, betul banget, Kak.
0: Weekday ya, weekday, tolong.
1: Iya, makanya.
0: Weekend mereka tutup udah ternyata ya, teman berdua. Oke. Les ya, sebenarnya masih ada 3 pertanyaan lagi, tapi kayaknya oke, bakal kita jawab kalau misalnya ini sempat semua ya. Tapi selanjutnya ada Aulia dari Kalidoni. Mau tanya, oke, apa manfaat terbesar yang kakak rasain setelah bergabung dengan Isaac?
1: Oke, mungkin dari aku ini nice banget sih kalau aku.
0: Bersemangat banget nih Salsa ya.
1: Iya, sangat bersemangat gitu kan. Kalau misalnya aku sekarang yang udah cukup lama di sini, apa sih manfaat terbesar ya? Aku merasa mendapatkan keluarga baru. Jujur di sini suportif banget. Aku bukan berkembang dan bersinar sendirian, tapi di sini rame-rame. Kami bisa berame-rame, terus kami bisa tahu project-project yang kayak luar biasa banget. Ternyata project kayak gini itu tuh bermanfaat banget loh. Kayak kalau misalnya nggak ada Isaac ini, kayaknya aku nggak tahu kalau bakal ada produk ini gitu. Bahkan aku setelah aku menjadi member di dalamnya, bukan selling juga, tapi kayak aku memberikan itu tuh ke teman-teman aku. Ikut deh, kamu lagi cari kayak gini kan, kamu lagi cari experience kayak gini kan. Dan aku tuh benar-benar kasih itu ke orang-orang gitu, which is aku bisa ngasih good impact lah ke mereka gitu. Dan aku merasa aku ada keluarga, dan aku ngebangun juga communication aku di sini jauh lebih bagus kayak gitu sih, Kak Erin.
0: Oke. Kalau Raka gimana?
2: Kalau untuk Raka sendiri ya, Kak, yang paling kerasa itu kemampuan kepemimpinan emang sangat-sangat dilatih dan jadi makin improve ya, Kak, semenjak masuk Isaac ini. Karena kita itu di sini lebih ke disiplin dan juga

0: mengikuti aturan yang berlaku juga. Dan selain lingkungan yang suportif ini, Raka juga jadi belajar untuk memanage diri Raka sendiri dan juga untuk mengejar deadline-deadline yang tentunya yang menjadi kewajiban Raka juga. Dan itu sangat-sangat mendevelop diri Raka itu menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi.
1: Oke, ya. Satu pertanyaan terakhir, karena kayaknya pertanyaan terakhir ini udah lengkap banget ya dari Rizky di Sukarami. Rin, baru nyimak ini gimana sih cara daftar lokal volunteer di ISEC in Unsri, terus apakah ada seleksi khusus yang harus dilalui peserta dan kapan periode pendaftaran terdekat dimulai? Oh, ini benar-benar lengkap banget.
2: Oke, mungkin aku mention dulu karena kita ini udah buka batch 2, jadi kita tutup itu 3 hari lagi gitu ya teman-teman RI Pro 2. Dan juga gimana sih cara daftarnya gitu ya? Kan teman-teman boleh kepoin IG Lead with Unsri atau LEAD tulisannya W ITH Unsri gitu, nggak usah ada spasi gitu kan, cari aja Lead with Unsri, terus ada postingnya lokal volunteer, di situ ada tertera booklet dan juga ada registrasi formnya. Kalau teman-teman mau kayak udah tahu, tinggal registrasi aja boleh banget. Tapi kalau masih mau tahu kepoin ada tanggal-tanggal berapa aja sih, apa aja sih lokal volunteer itu, boleh cek bukletnya juga gitu. Setelah nanti registrasi, nanti ada booking interview juga gitu. Kita bakal ada interview teman-teman gitu. Jadi interviewnya tentang apa, kayak seputar ya personal aja gitu. Dan kita expect-nya juga teman-teman yang pengen berani gitu ya, mau ngomong bahasa Inggris dan memberanikan diri gitu untuk touch point langsung sama bule-bule yang mau jadi teman dan bestinya bule-bule, itu boleh banget gitu. Kami welcome banget buat teman-teman semua gitu.
1: Oke, jadi kayak gitu ya Rizky, semoga membantu Rizky dari Sukarami. Dan terakhir nih, ada gak sih pesan yang pengen disampaikan juga sama teman-teman Pro 2 juga yang mungkin lagi dengar ya, yang pengen gabung tapi kayak masih ragu gitu. Boleh dong sampaikan sesuatu.
2: Oke, dari aku mungkin buat teman-teman yang masih ragu, yang masih ngerasa gak percaya sama dirinya sendiri gitu dengan kemampuan komunikasi teman-teman, gak apa-apa, coba dulu dari sekarang. Karena kita gak ada yang tahu gitu loh, kayak kesempatan ini akan datang kedua kali atau tidak. Tapi aku expect-nya dan berharap teman-teman bisa mencoba sesuatu yang ada di depan mata gitu. Jadi memberanikan diri teman-teman, jangan takut dan coba aja gitu. Kalau dari aku mungkin Raka.
0: Oke, mungkin aku mau tambahin sedikit karena antusias di batch 1 itu sangat banyak ya kak. Dan untuk membuka batch 2 ini kita banyak pertimbangan juga. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran, gak usah tunggu-tunggu lagi, langsung aja daftar. Karena sayang banget kalau dilewatin gitu. Karena mungkin di tahun depan gak ada lagi, atau kita gak ada yang tahu. Jadi kesempatan itu harus segera diambil gitu sih.
1: Oke, ya teman Pro 2. Aduh, kalau ada kesempatan langsung aja ya. Kita enggak pernah tahu apakah mereka buka nantinya atau mungkin kayak lama banget bakal dibuka lagi ya volunteer yang mereka teman Pro 2. Karena ini aku lihat kayak salah satu organisasi volunteer yang emang beda dari yang lain ya.
2: Betul.
1: Semuanya udah dijangkau sama mereka teman Pro 2, mau lokal mau global ya. Bener. Jadi buat kalian kepoin aja Instagram mereka, pastinya di situ udah terbuka semuanya ya. Ya, yes, sore hari ini sore ceria bareng sama Rina Zali dan juga teman-teman dari ISEC Indonesia, pastinya sampai sini dulu karena udah jam 5 teman Pro 2. Nanti kita bakal ngobrol di lain waktu ya pastinya.
2: Okay.
1: Di project-project yang lainnya, di project ISEC Indonesia yang lainnya pastinya. Tapi sore hari ini bareng sama Salsa dan juga Raka sampai sini dulu. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Cils masih di 91,6 Pro 2 dari Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, to the bone dari Pamungkas yang tadi dari aku puterin buat kamu yang sekarang lagi perjalanan pulang ya. Kayaknya sore hari ini lebih syahdu karena tadi sempat mendung ya teman Pro 2. Dan di beberapa tempat di kota Palembang itu agak gerimis. Tapi ini kayaknya udah aman. Dan nanti juga kita bakal update info lalu lintas kota Palembang dan gimana keadaan jalan dan juga beberapa persimpangan di kota Palembang ya, bakal aku update buat kamu. Jadi pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu.

0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Bolcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: izin pajak. Instagram aku di DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dirjen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program S1 untuk mendengarkan bersama pengajian Al-Quran, dilanjutkan dengan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Tetaplah setia bersama kami di 91,6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu.

Pendengar dimanapun Anda berada saat ini, sejenak kita akan menyimak bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan petang hari ini adalah surah Toha yang dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-14 yang akan dibacakan oleh Rufaidah SPDI. Dan nanti pada waktunya kita akan

Pendengar, dengan terdengarnya azan salat maghrib untuk saat ini, maka tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah salat maghrib. Kami bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, dia yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi pukul.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas. Dan hasilnya, nggak totalitas.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah. Alah, so baik.
1: Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
0: Nggak boleh gitu, sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
1: Oh gitu ya. Ya udah sekalian ayo kita bantu Pel.
0: Eh deh, nggak gitu juga kali.
2: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

BTS Life Goes On teman berdua. Gimana kabarnya kamu yang hari ini udah war tiket BTS ya, yang untuk pre-sale? Karena tadi aku lihat di Insta story teman-temanku banyak banget ya. Ada yang dapat, ada yang enggak juga. Tapi ada salah satu temanku juga yang bakal nge-war dia di hari Kamis ya, general sale teman berdua. Aku harap kamu dapat ya, Ega. Nanti kita bantuin bareng-bareng deh nge-warnya ya teman berdua. Karena kenapa sih biasanya tuh banyak anak-anak yang penggemar K-pop bilang kalau non K-popers tuh lebih beruntung masalah tiket gitu ya. Lebih beruntung juga masalah bias, karena biasanya tiba-tiba ketemu sama member boy band di jalan ya. Terus kalau war tiket tangannya tuh kayak wangi gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi pilihan teman pro dua ke depannya ya. Jangan cari calo dulu, cari temanmu yang non K-popers ya, terus suruh dia war.

0: Halo adek, nanti abang jemput ya habis abang pulang kerja.
1: Oke ayang, love you.
0: Love you.
2: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
1: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, habis dia kerja.
2: Hah? Pulang kerja? Kan kita masih SMP.
3: Ada apa rame-rame?
2: Ini nih bu, si Lilis pacaran sama om-om.
3: Lilis? Kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
4: Child grooming?
3: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
1: Jadi, aku harus putus.
2: Ya iyalah.

Sama Six Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini udah mau di ke jam 7 ya, dan nanti di jam 7 kita bakal gabung ke Pro 2 Jakarta pastinya, teman Pro 2, karena bakal ada music live chat yang disiarkan langsung dari Pro 2 Jakarta. So aku harus pamit dulu dari ruang dengar kamu. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune dari tadi banget ya. Dan besok aku bakal nyapain kamu lagi di Spada pastinya. Aku gak bakal bosan buat ngingetin kamu semua. Say no to drugs, say no to free sex. Selalu jadikan pemuda sebagai headline. Erna Zila undur diri and bye.

Yo yo yo, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat datang di MLC Music Live Chat malam hari ini. Teman berdua bareng sama gue Elandik Kusandaru, dan gue akan menemani lo selama 1 jam ke depan, teman berdua di seluruh Indonesia pastinya. Jadi buat lo nih yang kayaknya penasaran bakal gue ngobrol sama siapa di malam hari ini, seperti biasa gue tidak akan sendirian, karena gue akan ditemani sama tidak hanya satu tapi dua wanita cantik malam hari ini. Ada Cindy Bernadette dan juga ada Agatha Baby, teman berdua yang bakal ngobrol sama gue pastinya di MLC Music Live Chat, oke? Jadi jangan kemana-mana teman berdua, jangan ganti frekuensi lo, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, memperdua seluruh Indonesia di MLC malam hari ini sesuai janji gue tadi, teman perdua. Gue gak mungkin sendirian, gue sudah ditemenin sama tidak hanya satu, tapi dua. Tapi yang satu lagi nyusul. Kita sudah kedatangan ada Agatha Baby di sini. Halo.
1: Hey, hi everyone.
0: Gimana kabar Kak Agatha?
1: I'm good. I'm so happy to be here.
0: Gimana, apakah hari ini hari yang melelahkan buat Kak Agatha?
1: Enggak sih, aku enggak malah ya? Lagi santai banget.
0: Lagi ya. Chill banget
1: chill
0: ya?
1: Chill banget, karena kemarin ada shoot sampai malam, jadi aku dari pagi sampai siang tidurnya.
0: Oh, membayar tidur?
1: Yes.
0: Itu enak banget sih, parah. Tapi gimana, so far lagi sibuk olahraga apa biasanya kalau sekarang?
1: Aku itu, I'm a big fan of olahraga di treadmill.
0: Jadi
1: aku pagi-pagi suka treadmill. Itu kayak wajib sih.
0: Wajib banget treadmill.
1: Iya, karena aku orangnya foodie, eat, makan terus. Jadi harus gerak.
0: Biasanya berapa panjang atau berapa lama kalau nge-treadmill?
1: Duration. Sebenernya ya. Sebenarnya enggak lama-lama banget. Aku 45 minutes, tapi mungkin kayak aku incline-nya tinggi gitu.
0: Incline-nya tinggi.
1: Jadi biar kalorinya lebih cepat.
0: Lama-lama
1: sih, aku bosenan orangnya.
0: Tapi speed-nya naik terus.
1: Naik terus.
0: Ya itu jadi salah satu olahraga yang asik juga kalau lo ya teman berdua mager buat keluar enggak sih?
1: Yes, betul.
0: Terlalu kayak luar tuh panas banget. Tapi kalau teman-temannya Kak Agatha, apakah yang lagi lari banget juga atau
1: ada yang lari? Aku beneran kayak dia tuh beneran kayak keluar ke GBK gitu-gitu kan, yang pakai aplikasi-aplikasi
0: Strava gitu ya.
1: Belum sampai ke situ ya, tapi mungkin aku akan termotivasi juga pada ujungnya.
0: Iya, karena itu lagi ya gimana ya, lagi happening banget gak sih sekarang?
1: Iya, tapi aku suka sih orang tren lari gitu, aku suka sih.
0: Sehat ya?
1: Healthy,
0: ya. Say healthy, bener-bener.
1: Healthy hobby.
0: Iya, bener.
1: Keep it up, guys.
0: Iya, keep it up. Jadi buat kamu nih, teman produk, mungkin buat kamu yang gak di Jakarta, cari aja daerah terbuka ya di tempat kamu. Yang penting kamu olahraga gitu. Tapi selain dari tadi treadmill, hobinya Kak Agatha sebenarnya apa?
1: I'm actually a dancer, jadi aku mulainya dari competitive dancing.
0: Competitive
1: jadi,
0: dancing?
1: I dance a lot, udah lama banget dari masa-masa kayak, mungkin aku mulai suka banget tuh SMP.
0: Pertama kali ngedance?
1: Iya, gak pertama kali sih, tapi kayak pertama kali suka akhirnya.
0: Sampai
1: ikut juga ada akademinya juga. Di Gigi Art of Dance.
0: Wow.
1: Jadi ikutnya kelas-kelas kan. Terus habis itu akhirnya masuk ke kru lombanya, ya udah. Sibuknya lomba dance akhirnya.
0: Wow. Itu udah sempat berapa kali ikut kejuaraan mungkin?
1: Iya. Sampai keluar negeri juga kan.
0: Wow.
1: Aku di Singapura tahun lalu.
0: Gila, keren banget. itu hobinya bener-bener apa ya? Kalau ngedance kan mostly kardio gak sih? Lebih ke kardio gak sih? Lebih ke kardio gak sih?
1: Itu harus punya stamina yang kuat karena biasanya berjam-jam kan latihannya.
0: Betul.
1: Terus kadang juga minum seadanya aja, kayak kalau ada waktu istirahat langsung minum gitu. Terus habis itu mulai lagi, nari lagi.
0: Wah, itu draining gak buat Kak Agatha?
1: Awalnya aku ngerasa kayak, oh my god, capek banget gitu. Tapi lama-kelamaan karena cinta, karena suka, jadi kayak gak kerasa capek sih.
0: Iya.
1: Kayak misalnya habis perform atau apa, malah kerasa kayak, oh my god, I love this. I love like rehearsing, I love practicing. Jadi kayak udah gak ada rasa capek-capek lagi.
0: Wow, udah enjoy banget justru sekarang ya. Wah, gila. Mungkin ini bisa jadi salah satu ide alternatif hobi buat teman pro 2 ya.
1: Betul.
0: Yang kayak, gue pengennya hobinya apa ya. Tapi, is it important buat Kak Agatha kayak, gue tuh harus punya hobi lagi orangnya?
1: Sebenarnya kayak, aku naturally aku emang suka aja sih ngelakuin banyak hal gitu. Kayak aku emang gak bisa diem anaknya. Dulu tuh kayak koleksi mainan, tapi kayak koleksi batu.
0: Apa gitu. Dulu inget mainannya?
1: Dulu tuh aku koleksi kayak kartu Love and Berry.
0: Iya.
1: Kalau kelahiran awal 2000, 2004, 2005 mungkin tahu ya.
0: Iya.
1: Love and Berry gitu. Dulu koleksi banyak sih.
0: Banyak banget.
1: Mainan terus baju-baju gitu. Aku juga emang hobinya banyak sih. Aku awalnya pengen belajar apa? Berkuda, tapi kayak enggak jadi karena kayak agak repot ya. Baru-baru ini juga golfing. Jadi kayak emang suka aja nyoba hal baru.
0: Wah, gila, bener-bener hobinya banyak. Dan juga mungkin kayak penasarannya banyak juga kali Kak Agatha.
1: Iya, betul. Aku ngeliat kayak, oh kayaknya seru deh, let's just try it.
0: Iya, meskipun kita mungkin belum tahu kayak
1: belum tahu jago atau enggak.
0: Iya.
1: Tapi kayak coba dulu aja. awalnya dance juga gitu kan.
0: Iya iya, awalnya dari coba dulu.
1: Iya, coba terus ternyata suka banget.
0: Oh, nah itu tuh, mendingan coba dulu aja daripada nyesel gak nyoba.
1: Betul,
0: gak sih?
1: Betul.
0: Nah, itu. Oke, teman-teman berdua, nanti kita akan bahas nih tentang lagu terbarunya dari Kak Agatha dan juga Kak Cindy nanti ya.
1: Yes.
0: Tapi satu lagu dulu teman-teman berdua untuk kamu dengerin. Here we go.

0: Yes, semua produser seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Agatha Baby. Gimana Kak Agatha, tadi kita udah sempat ngobrol sedikit tentang kesibukannya, kesehariannya. Tapi kita belum ngobrolin dari rilisan single terbarunya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Shoulder
1: Colder.
0: ini lagu sebenarnya dari judul ya, kalau menurut aku lucu banget.
1: Aku pas dikasih tahu juga, oh my god, gonna be hit.
0: Nah, tapi aku mau nanya dulu, sebenarnya lagu ini adalah hasil dari penulisan Kak Agatha atau gimana dari produksinya?
1: Awalnya tuh emang lagunya Kak Cindy.
0: Oh gitu.
1: She was trying to find like a rapper.
0: Oke.
1: Okay. Jadi tuh nanya kan with our music producer. I think she said she wanted a rapper tapi nggak tahu mau cowok atau cewek sih.
0: Oke.
1: Okay. Our music producer tuh kayak nawarin gitu.
0: Oke. Okay.
1: There's this girl Agatha, terus because Cindy didn't know me, so Cindy is like, okay, sure. Akhirnya dia kirim lagunya buat aku nulis demo rap aku.
0: Oke, oke.
1: Jadi emang ada part yang dikosongin.
0: Oh.
1: So, I was a little bit pressured. Jadi agak kayak,
0: of course.
1: Oh my god, first time kan? First time kayak diajak collab, jadi kayak, oh, okay, let's just do it. Akhirnya aku bikin demonya. And then I send it to our music producer, Om Sumantri.
0: Yay. Halo, Om Sumantri.
1: And then he send it to Kak Cindy. And katanya she liked it.
0: Oh yeah?
1: Kayak langsung suka.
0: Okay.
1: I'm so happy to hear that juga sih. Okay. Thank you so much.
0: Ini gak tahu bener apa enggak ya. Cuma kata Kak Cindy di Instagramnya, Om Sumantri lumayan galak. Apakah benar itu?
1: Galak sih lebih kayak emang dia suka nanya-nanya sini sih gimana, jadinya gimana, sering kayak gitu.
0: Oh.
1: Kayak try to keep us on track.
0: Sebenernya
1: bagus sih.
0: Bagus
1: thank
0: sih.
1: You, Om. Aku juga gitu kalau lagi nulis-nulis lagu terus dia kayak, ini mau diselesain atau enggak?
0: Nah, jadi kalau kata Kak Cindy di Instagram, di balik lagu yang baik atau karya yang baik, ada produser yang galak katanya.
1: Betul.
0: Tapi so far gimana ya, Agatha ngerjain lagu ini happy kah atau gimana?
1: Happy banget, karena tipenya kan bukan kayak lovey-dovey yang bucin. Bener. Gitu kan. Lebih kayak girl power, yang kayak pede aja. If you guys break up, yang salah tuh pasti cowoknya gitu. It's not your fault, girl.
0: Okay.
1: It's his loss gitu. Terus aku pas dapet kayak lagu-lagu kayak gini, aku kayak, okay, I can do it. Langsung aku tulis-tulis aja isi hati aku.
0: Oh, langsung semua dicurahkan.
1: Iya.
0: Wow, luar biasa.
1: Siapa tapi yang relay?
0: Nah, itu. Tapi itu juga pertanyaan ya. Kira-kira sebenarnya lagu ini tuh pengen menceritakan apa, Agatha, sebenarnya?
1: Kalau misalnya aku personally yang aku nge-interpretnya adalah kayaknya you have to know your worth.
0: Okay.
1: Harus tahu kalau misalkan you lost him, it's okay. It's okay.
0: Okay.
1: You are yourself.
0: Nah,
1: you are better than being with him gitu. Lebih baik sendiri sebenarnya daripada ngikutin drama atau kayak narsistik cowoknya gitu. Mending sendiri sih.
0: Better
1: off alone.
0: Betul.
1: Lebih happy, gak ada beban gitu sih.
0: Nah, berarti kalau misalkan kamu nih teman berdua mungkin ada di hubungan yang toxic dan tidak membahagiakan,
1: Cut off
0: please. Cabut aja ya, cabut aja, cari yang bikin kamu bahagia ya.
1: Iya. Walaupun sendiri, tapi yang penting kan bahagia.
0: Benar, jadi tolak ukurnya adalah kalau misalkan sendiri lebih bahagia, mendingan sendiri aja.
1: Betul.
0: Itu tuh, tolong di klip nanti ya.
1: Klip that.
0: Di klip ya. Tapi dari sebenarnya sebelumnya nih dari lagu ini, sebenarnya ini kan kita lihat ada dua generasi yang lumayan berbeda gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar.
0: Antara kamu sama Kak Cindy, kira-kira itu jadi sebuah challenge gak buat kamu?
1: Awalnya tuh pas aku denger lagunya emang wow, this is very retro dance song gitu.
0: Iya, iya benar.
1: Karena aku sempat rilis lagu juga, my first solo song. Dan itu tipenya lebih kayak Gen Z type gitu.
0: Iya, oke.
1: Karena aku aslinya rapper. Dulu sempat di girl band aku sebagai rapper
0: juga. Rapper. Kayak Lisanya gitu ya.
1: Iya, jadi kan aku kayak pressure, oh my god, should I like sing the whole song and kayak gitu. Ternyata bisa-bisa aja sih.
0: Bisa-bisa aja.
1: Aja sih gaya rap style chill rapnya aku terus digabung sama suara merdunya kan ini kayak kok cocok banget
0: ternyata ya.
1: Juga ngerasa kayak oh ternyata kalau lagunya bagus ya tetap bagus aja hasilnya.
0: Tapi selama lagu ini Kas ini nge-guide kamu banyak ya sebenarnya?
1: Jujur dia baik banget sih Kas ini, beneran ngasih kepercayaan full Sumantri kayak just let her write like her way gitu.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Wah gila.
1: Jadi aku juga sempat nanya-nanya kayak, deg-degan gitu kan, kayak oh ini gimana ya gitu, should I just write anything gitu. Dia tuh yang kayak udah kirim demonya aja gitu.
0: Wow, tapi itu gambling banget loh.
1: Jujur iya.
0: Maksudnya
1: sih,
0: dia dari awal belum kenal kamu kan.
1: Iya.
0: Terus tiba-tiba let her write gitu kan, kayak wow.
1: Kayak makanya aku sempat bilang aku pressured pas itu, tapi kayak pas aku tulis-tulis aja ternyata kayak it sounds good.
0: Justru karena karena diberi kebebasan itu mungkin kamu ya.
1: Iya,
0: maybe ya. Yes, itu menarik banget karena itu pertaruhannya sangat besar ya teman Pro 2 kalau lo tahu tuh. Oke, tapi ke dari kamu sebenarnya ini menurut kamu masuk gak ke genre seorang Agatha gitu?
1: Masuk-masuk aja sih. Aku tuh tipe yang I will do any genre sebenarnya. Aku tuh lebih mentingin kayak lyric sih, songwriting gitu sih. Kalau genre aku beneran eksperimen semuanya. I will experiment so many things gitu.
0: Selama
1: aku tetap nyanyi, tetap nge-rap kayak I will try to do anything. Yang penting aku bisa ngasih message kan ke pendengarnya.
0: Iya, yeah, berarti kayak yaudah nothing tulus aja lah ya.
1: Nothing tulus aja. You're a singer, you can just sing anything gitu. Nyanyi aja.
0: Itu berani sekali loh. Itu sangat amat berani sekali gitu. Dari single kamu yang sebelumnya apakah berbeda jauh sebenarnya? Apa?
1: Sebenarnya gak beda jauh, cuman lebih apa ya? Karena aku lebih banyak rap di situ ya, jadi kayak aku ngasih tahu lagu yang Shoulder Cool Day ini ke teman-temanku, mereka kayak wow, this is a new breath of fresh air juga sih, sesuatu yang baru.
0: Iya.
1: Tapi nggak beda jauh sih, it's just similar sih sebenarnya, dance type.
0: Iya, emang dance type, cuma mungkin dari instrumentalnya aja yang agak beda kali ya.
1: Beda, iya.
0: Nah itu teman Pro 2, kayak lu penasaran nggak sih kayak gimana lagunya dan kayak gimana musiknya? Kita dengerin dulu gimana?
1: Okay, let's.
0: Okay, ini dia Shoulder Cool Day. Here we go. Yeah.

0: Ya, semua berdua di Music Live Chat kali ini sesuai janji gue tadi, selain sama Agatha Baby, kita akan ngobrol juga ya, Agatha, sama satu orang lagi, yaitu the one and only, ada Cindy Bernadette. Halo.
1: Halo
0: Kak Cindy, gimana? Gimana kabarnya hari ini di Swiss ya? Bener gak sih?
1: Yeah.
0: Di Swiss ya?
1: She's in
0: Swiss. Gimana Kak Cindy kabarnya?
1: Di sini masih jam 2.30 siang. Terus juga biasanya panas karena sebetulnya udah harus masuk summer.
0: Oh, yeah?
1: Tapi hari ini mendadak semalaman hujan, terus begitu today it's unbelievably cold, tapi it's okay.
0: Oke.
1: Okay. Gitu tadi buru-buru gitu dari luar sempat lupa jam.
0: Oke. Wah, luar biasa. Tapi tadi gini, Kak Cindy, aku tadi sempat ngobrol juga sama Agatha dan tadi Agatha merasa di awal tuh awalnya untuk membuat lagu ini, lagu single ini, itu tuh kayak diberi kebebasan ya kata Agatha tadi ya.
2: Iya, like Om Sumantri tuh bilang kayak just make the demo, it's okay, kasih aja ke Kak Cindy-nya gitu.
0: Nah, sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Kak Cindy waktu itu kayak I want this girl to sing in this part gitu. Kenapa memilih Agatha akhirnya?
1: Sebetulnya di awal memang tidak ada rencana untuk ada rap.
0: Oke.
1: Okay. Tapi setelah melihat semua komposisi lagunya udah selesai, I thought that it will be more catchy if there is something else.
0: Okay.
1: Something different.
0: Okay.
1: Terus begitu ngobrol sama Sum, pertama mikir rap siapa ya, and then Sum yang bilang don't use a male rapper.
0: Okay.
1: Maybe try a female rapper. Dan saat itu kan karena aku nggak tahu sekarang tuh female rapper siapa aja gitu di Indonesia, yang bisa satu jalur satu walaupun nggak satu genre tapi bisa saling ngerti maksud lagu ini kemana.
0: Okay.
1: Terus Sum kenalin ke Agatha, jadi ya udah jadi mau di gimanain, Agatha bisa nulis kan, iya dia bisa nulis, ya udah then it's better that I let her do her own style. She will follow the music.
0: Okay.
1: Terus kalau nggak dibebasin kan nggak keluar dianya.
0: Iya, benar.
1: Iya, jadi harus kasih kebebasan. Anyway, it will be both of our song. It's not just my song featuring her, but it's like Cindy Bernadette and Agatha Baby.
0: Oke, okay. Wow, itu keren banget. Berarti so far untuk pengerjaan project ini tuh LDR ya?
2: Iya, benar.
0: LDR ya?
2: Iya.
0: Kebanyakan dikerjakan secara untuk ini gimana? Kak Cindy atau Agatha mungkin untuk workshopnya gimana nih? Kan kalian ada di dua tempat yang berbeda nih.
1: Iya, kita workshopnya masing-masing.
0: Masing-masing banget ya? Masing-masing banget.
1: Jadi aku finish recording vokal dulu, terus baru Agatha masuk.
0: Oh.
1: Dari situ dia Zoom sharing seperti ini gimana, seperti ini gimana. Tambahin lagi deh misalnya partnya di sini atau gimana yang ini, terus tambahin ad-libs di sini di sana. Tapi ya gitu, long distance.
0: Long distance.
2: Yes, yes.
0: Oke, okay, tadi kita sempat ngobrol juga nih Agatha. Tadi kita bahas Om Sum ya.
2: Iya.
0: Om Sum katanya di balik karya yang baik ada produser yang galak. Apakah benar Kak Cindy?
1: Kalau buat aku Sum nggak galak.
0: Tapi
1: soalnya dia nggak pernah ngegalakin aku. Cuma aku tahu dia tuh galak sama orang-orang lain.
0: Oh gitu. Tapi sama Agatha juga nggak galak ya?
2: Sebenarnya nggak galak.
0: Nggak galak juga sama Agatha ya?
1: Pokoknya galak gemas ya. Yang galak sama orang yang bisa rap bener sama bisa nyanyi bener.
0: Oh gitu.
2: Oh.
0: Oke. Tapi thanks untuk Om Sum juga ya, karena berkat beliau akhirnya ada single ini anyway gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi kalau dari ini tadi aku udah ngobrol sama Agatha tentang penulisan dari rapnya. Nah kalau dari kayak Cindy-nya gimana nih untuk penulisan lagu ini sebenarnya apa yang pengen Kak Cindy sampaikan sebenarnya dari Shoulder Cool Day ini?
1: Shoulder Cool Day. Sebetulnya ini lagu kan udah aku tulis dari tahun 2024.
0: Oke.
1: Okay. Cuma baru bisa direcord tahun 2025.
0: Oke. Okay.
1: Sebetulnya dari tahun 2024 banyak banget cerita-cerita yang ya inilah narcissistic, dia narcissistic, infidelity, capek gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Mau perempuan secantik apapun juga kalau misalnya, atau laki sebaik apapun juga kalau misalnya partnernya gak bisa setia atau terlalu narcissistic sama diri sendiri kan capek.
0: Oke. Okay.
1: Ya, sekarang Kayaknya akhir-akhir tahun 2024, 2025 sampai sekarang tuh kayaknya banyak banget gitu, kayak narcissistic NPD?
0: NPD.
1: Yeah. NPD tuh kayaknya jadi trending topic lagi gitu.
0: Yeah, betul.
1: Yeah, and then juga di dalam reality kita pastilah ada satu saat di mana kita ketemu sama tipe-tipe orang macam kayak begini gitu. Jadi the song is just inspired dari cerita narcissistic tersebut gitu.
0: Oh, jadi sebenarnya ini kalau aku sebagai cowok ya, Kak Cindy dan Agatha, kalian tuh ngeroyok laki-laki bareng-bareng ya? Ceritanya tuh gitu ya?
2: Tapi kan lebih kayak let him be aja, kayak udah kita sendiri lebih happy gitu.
0: Oh, iya iya.
3: Soalnya kan kita kan cewek.
0: Iya benar, iya. Benar. Iya,
3: jadi ditujukannya kan ke
0: cowok. Iya benar. Tapi,
3: cowok juga bisa juga.
0: Bisa juga, mungkin ada ceweknya yang NPD juga bisa kan? Bisa. Iya iya. Kalau kata Agatha tadi, tolak ukurnya adalah kalau misalkan lebih happy sendiri, ya udah hubungannya over aja gitu. Bener, menurut Kak Cindy gimana?
1: Iya betul juga, karena buat apa kita paksain to be with someone then we're not happy. Yep. It's better that we're being alone but then we're happy with ourselves, develop ourselves, love ourselves.
2: Period.
0: Better on my own.
1: Yeah.
0: Oh gitu, oke. Okay. Tapi BTW, Kak Cindy kangen ke Indonesia lagi gak sih sebenarnya?
1: Kangen, terakhir kesana bulan apa sih?
0: Bulan apa?
2: April.
0: April. Oke.
2: Okay. End of April, ya benar, kita ada photoshoot kemarin.
0: Photoshoot. Ya. Itu terakhir tuh.
2: Iya.
0: Wow. Itu juga pertama kali kesini ketemu Agatha secara langsung juga ya?
1: Betul. Yes, yes. biasanya online aja gitu.
0: Iya, biasanya by Zoom aja.
2: Iya, enggak, biasanya WA gitu.
0: WA call.
2: WA call sama Om Sung juga biasanya.
0: Oh, bertiga.
1: Iya. Satu kirim video gitu.
0: Oh, ya ampun, ini sebuah proyek yang sebenarnya dilakukan secara jarak jauh dan juga mungkin sebenarnya struggle-nya banyak nggak? Kalau menurut Kak Cindy banyak nggak struggle-nya sebenarnya?
1: Nggak ada sih, karena menurut aku ya dari awal proses nggak pernah ada kayak sesuatu yang aku nggak suka atau nggak sesuatu yang aku nggak cocok.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi kita punya satu vision sama, and I think that's the most important thing.
0: Happy. Iya. Tadi aku juga nanya ke Agatha, sebenarnya dari adanya generation gap ini, apakah membuat sebuah challenge baru? Kalau menurut Kak Cindy, ada challenge baru nggak antara generation gap ini?
1: Aku nggak berasa ada gap ya, soalnya aku selalu berasa awet muda.
0: Keren, keren, keren. Norak
3: lu sih.
0: Keren.
1: Tapi nggak, maksudnya kan lagunya kan jiwanya kan masih jiwa muda ya.
0: Betul.
1: Nggak maksudnya dan Agatha juga kan arahnya juga bisa ke arah itu, walaupun lagu dia yang dia tulis. Apa namanya?
2: Want you back.
1: Beda agak berbeda genrenya. Yeah.
0: Okay.
1: Tapi dia bisa ngikutin alur aku. Jadi menurut aku sih enggak ada perbedaan apa gitu ya.
0: Okay.
1: Tapi bener juga sih, she's half of my age.
0: Oh iya ya, bener ya. Iya juga ya.
2: Iya, kurang lebih.
0: Kurang lebih ya. Half of your age, tapi mau enggak mau kita harus ada di satu project yang sama gitu kan.
1: Enggak pakai mau sih.
0: tapi ini aku jadi penasaran, kalau Kak Cindy jadi belajar hal-hal new things gak dari seorang Agatha Baby gitu, which is dia sebenarnya lebih apa ya, up to date mungkin dengan isu sekarang gitu. Kalau Kak Cindy belajar sesuatu gak?
1: Aku dengerin kalau misalnya kita lagi bahas sesuatu, misalnya setelah kita photoshoot, apakah misalnya covernya begini, apakah begitu, kita pilih yang mana, terus begitu untuk BTS-nya seperti apa. Aku dengerin input dia sih, karena dia yang di zaman sekarang dan dia yang lebih banyak terlibat di dunia entertainment sekarang.
0: Okay.
1: And then also her career is going up, so I think she's more detailed to everything. Terus begitu, kalau dari dia sih pertama kalinya aku dance TikTok itu bareng Agatha.
2: We had a TikTok dance.
0: Yeah, serius.
2: Kita sempat TikTok dance berdua.
0: Pasti kamu jebak ya?
2: Enggak.
0: Oh.
2: Itu tuh ada request,
0: emang ada request.
2: Aku yang cari, let's just do this.
0: Okay. Jadi itu pertama kali.
3: Siapa sih Sumantri ya, kalau nggak salah ya?
2: Kak Adis.
3: Ya.
0: Itu pertama kalinya Kak Cindy TikTok kan tuh.
3: Iya. Wah. Dari awalnya aku nggak pernah mau punya TikTok account atau enggak, karena aku nggak suka anak aku misalnya dia nonton TikTok kan. Yeah. Aku bilang selalu ke dia, listen, Mama doesn't even have a TikTok.
0: Okay.
3: So please do not watch TikTok. Papa don't even have TikTok. And suddenly like, I'm sorry, I need to make a TikTok.
0: Jadi thanks to Agatha Baby ya. Karena influence-nya
2: harus ada TikTok.
0: Nice. Lucu banget. Tapi sepanjang ngerjain ini, apa yang mungkin dari kalian ini paling memorable ya? Mungkin dari Agatha dulu deh.
2: Memorable. I think itu sih yang pas ketemu. Habis itu ada kayak konten making.
0: Okay.
2: Kita kan juga sempat kayak shoot a lot of content selain dance kan. Tapi menurut aku itu kayak jadi a good bonding time sih. Karena kan kita LDR.
0: Betul.
2: Akhirnya ketemu, terus habis itu ada bonding untuk konten-konten tuh, buat aku tuh memorable banget sih.
0: Wow.
2: I was so happy at that moment sih. Aku kayak, oh my god, akhirnya
0: ketemu gitu.
2: Iya, akhirnya ketemu.
0: Dan gak mau melewatkan kesempatan TikTokan ya.
2: Iya, itu harus nice. Wajib ada.
0: Nice. Kalau dari Kak Cindy, apa yang memorable buat Kak Cindy?
3: Sama sih.
0: Sama TikTokan juga. TikTokannya juga.
3: Sama sih, jadi dari awal tuh nggak pernah ada yang sulit ya. Begitu kita ketemu aja, pertama ketemu tuh pas lagi kita fitting, nggak ada canggung sama sekali gitu, kayak udah pernah ketemu aja sebelumnya gitu, padanya gitu.
0: Oh.
3: Nggak ada basa-basi lagi.
0: Nggak ada basa-basi lagi karena mungkin udah all out di project ini ya.
2: Betul.
3: Iya, kita cuma saling say thank you, and that's it, langsung go with the flow, datang besok kita langsung kerja nonstop, kita begini begitu, kita tiktokan, dia take dulu, aku take dulu, terus gimana, terus pas lagi foto juga nggak ada. There is nothing like what do you call it? Sometimes kalau dua perempuan kerja bareng tuh kadang ada what do you call it? Apa sih? I have to do better.
0: Oh, competitive.
3: Competitive, yes.
0: Okay.
3: Gak ada gitu, maksudnya dia di generasinya dia lah, gue di generasi gue gitu. Let's just make it together. Gitu.
0: Okay.
3: Gitu loh,
0: waktu itu ke sini berapa lama di sini ya? Ketemu Agatha berapa lama?
2: Kita cuma dua kali ketemu pas ke sini di Jakarta. Iya, dua kali. Pas fitting sama pas shoot.
0: Berapa hari itu?
2: Dua kali dua hari.
0: Abis itu kasih ini kembali lagi.
3: Iya, gitu saya pulang lagi
0: ya. Wow. Ini project yang sebenarnya mungkin punya struggle sendiri, tapi di maintain dengan sangat baik sama Kak Cindy dan Kak Agatha ya.
2: It was a fun process.
0: Iya. Oke, jadi buat Kak Cindy sama Agatha nih, kira-kira apa yang pengen kalian sampaikan ke pendengar? Kalau misalkan pengen dengerin lagu ini, kira-kira kalian pengen bilang apa? Mungkin kasih ini dulu.
3: Enggak, kamu aja kan.
0: Oh iya, oke, Agatha, oke.
2: Kalau aku lebih kayak in this day and age emang banyak infidelity atau kayak pasangan yang narcissistic gitu.
0: Okay.
2: Aku pengen all the girls, like everyone sebenarnya, to know their worth. Dan dengerin lagu ini sebagai kayak ego boost mereka.
0: Aha.
2: Biar lebih confident.
0: Okay.
2: Dan ngerasa kayak you're better, you're lebih baik gitu.
0: Lebih baik
2: daripada when you're with him gitu.
0: Nice.
2: Aku mau banget everyone get confident pas dengerin lagu ini, terus jadi ngerasa kayak oh iya ternyata gue deserve better ya gitu. Aku mau everyone feels like that.
0: Tuh, dicatat teman Pro 2 seluruh Indonesia bahwa lo harus lebih baik dan juga ngerasa worthy, itu lebih itu penting banget,
2: itu
0: karena
2: penting banget.
0: Karena banyak banget ternyata dari NPD menghasilkan korban tuh banyak banget.
2: Udah gak sih? Bisa dihitung lagi sih kasusnya.
0: Sangat amat banyak dan mostly mereka menyerang mental dengan cara mendowngrade kalian secara mental ya.
3: Iya, pertama kita ngerasa kita dibikin, we feel very small because of them. Terus kita mau berusaha segimana besar pun selalu akan salah dan tidak pernah di-appreciate. Jadi percuma, buat apa kita capek-capek terus kayak gitu, lama-lama kita sendiri yang mentalnya bakalan kesiksa kan.
0: Nah, ini jadi pertanyaan. Anyway, mungkin dari kalian ada yang pernah menghadapi NPD kah? Aku jadi penasaran ya. Mungkin kasih Indi dulu deh, boleh deh. Kasih Indi dulu.
3: Dibilang udah pernah sih. In any relationship, kalau udah dibikin ex sama aku, berarti ada sesuatu yang
0: Oke.
3: Ya udah, dari pengalaman itu dikumpul-kumpulin aja.
0: Oh, so ini many sebenarnya ya. Agak banyak mungkin Kak Cindy ya. Mungkin pengalamannya banyak gitu loh maksudnya.
3: Ya, maksudnya ada pengalaman.
0: Ada pengalaman.
3: Aku yakin setiap orang punya pengalaman.
0: Oke. Kalau Agatha, tell me.
2: Oh my god. Kayak Kak Cindy lebih berpengalaman sih.
0: Tuh. Dia ya, Kak Cindy ya. Bukan aku ya.
2: Aku kayak
3: gak apa-apa, bentar lagi. Tunggu aja gak tuh.
2: Kayaknya mungkin belum kali ya, tapi kayak privacy.
3: Sorry, I take it back. Jangan, semoga kamu gak pernah.
0: Jangan sampai ya.
2: Belum pernah,
0: jangan sampai.
2: Ada hubungan yang serius juga sih, jadi kayak enggak, kayaknya enggak bakal sih.
0: Nah.
3: Kalau aku pikir sih kan, maksudnya sebagai anak zaman sekarang kayak Agatha gitu, mereka punya self confidence itu kayaknya udah, I don't know, I think I feel like they're naturally boosted.
0: You know, jadi lebih sulit untuk NPD mendowner seorang, let's say Agatha gitu ya mungkin ya.
3: Iya.
0: Nah,
3: bisa dilempar sama skateboard.
0: Nah.
2: Oh my god.
0: Ini kayaknya agak berbahaya bahasannya.
3: Nggak, soalnya dia skater girl.
0: Dia skaters ya.
2: Skateboard
0: juga.
2: Yeah.
0: Wah, gokil. Jadi emang seorang Agatha Baby talented banget ya. Ternyata dia bisa banyak hal ya, kasih dia. Nice. Oke, harapan buat pendengarnya mungkin dari Agatha dulu deh untuk lagu ini.
2: I hope you like the song, dan I hope you really relate to it, dan ngerasa ya itu tadi ego boost, confident.
0: Okay.
2: Aku juga yakin banget sih pada suka, karena teman-temanku pun juga udah yang kayak I love this song.
0: Nah.
2: Aku dengerin ini kayak untuk kayak ngerasa confident aja, kayak when they're bored aku dengerin gitu. Jadi aku kayak thank you so much. Akhirnya teman-teman aku juga dengerin. So I really hope everyone also feels the same. Karena lagunya juga enak banget sih. Aku juga sering dengerin, apalagi aku lagi workout, apalagi mandi tuh aku dengerin terus.
0: Nice. Tapi tadi kita sempat bahas sedikit ya, Agatha, bahwa lagu ini punya beat yang 80s banget sebenarnya.
2: Iya.
0: Is it from you, Kak Cindy?
3: Waktu pertama kali bikin demo sih, memang aku udah ada sampelnya gitu.
0: Oh, memang udah ready ya?
3: Iya, terus dari situ aku belum ready banget.
0: Oh, belum ready banget.
3: But the vibe, I want it to be like that.
0: Okay.
3: Voice note sama Sumantri, terus dari situ dia, I'll make it better for you. It's going to be like this and this and this and this. Ya udah, percayain Sumantri. I work with him gila, berapa tahun namanya.
0: Okay. Sekarang dari Kak Cindy untuk pendengar mungkin yang seumuran Agatha atau mungkin seumuran Kak Cindy, apa yang mau Kak Cindy bilangin?
3: Kalau buat yang seumuran Agatha, jangan cepat-cepat jatuh cinta.
0: Oke. Yang seumuran Kak Cindy.
3: Focus on yourself first. Kalau yang seumuran aku, if you can still work out on your relationship, work it out. If not, respect yourself. Karena untuk, self love, self respect itu more important. Karena kalau enggak ntar kita sakit, kitanya yang sakit jiwa.
0: Auf. Itu deep ya. Itu deep banget. Memang pengalaman berbicara di sini ya. Okay, anyway, thank you banget Kak Cindy sudah menyempatkan hadir secara Zoom. Thank you banget. Aku sama Agatha happy banget ya hari ini ya.
2: Semoga
0: Kak Cindy juga happy dengan hidupnya, dan jangan lupa untuk balik ke sini one day.
3: July.
0: Okay. Ditunggu ya. Okay, kalau gitu teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti. Jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Ya, semua produser seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah sempat ngobrol ya juga sama Kak Cindy.
1: Yes.
0: Dan sekarang sama Baby di... Ini Kak terakhir, Baby mungkin... Agatha. Agatha mau bilang apa nih ke... Apa namanya, ke pendengar tentang lagu ini dan kira-kira bakal... Ini udah ada MV-nya BTW?
1: Belum sih, kita sebenarnya nggak belum ada pembicaraan tentang MV.
0: Oke.
1: Okay. Ya emang purely untuk orang listen dulu.
0: Lirik. Gitu. Belum juga.
1: Oke,
0: okay. Soon ya.
1: Iya, soon. I hope.
0: Yeah. I hope. Amin.
1: Nambah konten.
0: Amin,
1: aja,
0: amin. Tapi mungkin buat teman produser seluruh Indonesia yang mau dengerin lagu Surely Cool Day ini bisa di mana, Agatha?
1: Okay. Don't forget to stream Shoulda Coulda by Cindy Bernadette and Agatha Baby on all streaming platforms.
0: Yay!
1: Spotify, Apple Music, anything that you have, kan search aja Shoulda Coulda, Cindy Bernadette, Agatha Baby.
0: Nah, dicari langsung, di like mungkin dan juga di subscribe pastinya.
1: Yes.
0: Anyway, ada next project mungkin yang mau di spill dulu ke teman pro 2?
1: Aku cuman spill maybe kayak satu kata aja deh.
0: Apa tuh?
1: Dua kata. Another collab
0: selain ini berarti di samping Kak Cindy ada lagi nanti?
1: Ada lagi.
0: Oh.
1: Oh my god, I can't believe.
0: Ditunggu teman pro 2 karena semoga bisa dirilis segera ya.
1: Yes. Ditunggu aja guys.
0: Dan jangan lupa main kesini lagi ya nanti ya.
1: Oh iya betul.
0: Main kesini lagi jangan lupa ya.
1: Mungkin orangnya juga ikut.
0: Boleh. Amin.
1: Nanti kita bisa atur.
0: Amin. Oke, teman berdua gak kerasa banget. Kita udah ngobrol selama 1 jam ya. Di seluruh Indonesia menemani kamu. Abis ini kita dengerin dulu kali ya dari Surely Cool Day versi live-nya.
1: Yes.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Agatha. Yes. Gue Landi Krisnandar pamit. Dan juga
1: Agatha Baby. Bye-bye.
0: Oke, bye-bye teman berdua. And this is Surely Cool Day. Bye. I got the baby, here we go.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Untuk Komandan Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah kita dengerin teman Prodo 2, musik live chat dari Prodo 2 Jakarta. Dan balik lagi ke Palembang, kita dijaga malam untuk hari ini, di hari Selasa 9 Juni 2026 sampai jam 23 malam. Teman Prodo 2, aku temenin kamu di jaga malam. So buat kamu yang pengen banget report aktivitas kamu atau pengen request lagu favorit kamu, boleh banget bisa WhatsApp aku di 0816 1106 916, atau juga boleh DM di Instagram di Prodo 2 RRI Palembang.
1: Teman Prodo 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Eh iya, mabar yuk.
2: Ayo, kita ngereng ya.
1: Oke, siapa takut?
3: Welcome to Mobile Legends.
4: Eits, gak begini anak Indonesia. Seharusnya...
1: Eh ya, main sepeda yuk.
2: Ayo, sampai ke taman komplek ya.
1: Oke, siapa takut?
4: Ini baru anak Indonesia. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi perkembangan otak anak, menurunkan daya aktif dan kemampuan anak untuk berinteraksi. Yuk, dukung anak Indonesia untuk bermain di luar, agar daya kembang anak dapat tumbuh dengan baik dan menjadi anak aktif, cerdas, dan bersosialisasi.

101,6 Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu. Terlalu dalam. Emang gak harus sih teman Pro 2 apa bisa dibilang kalau terlalu berlebihan tuh gak bagus gitu ya. Sama kayak tahu dalam buat mencintai seseorang teman Pro 2. Ketika kamu putus atau sudah gak berhubungan lagi itu sakitnya tuh luar biasa gitu gak sih. Oke, kita tinggalin dari Judika terlalu dalam. Teman Pro 2, ada sebuah penelitian jadi terbitkan oleh jurnal di Mayo Clinic Proceedings ya. Jadi mereka ini menemukan bahwa stres finansial ya, dan ketidaksamaan makanan mungkin dapat mempercepat penuaan kardiovaskular. Ah, apakah benar? Ini penelitian yang menganalisis data dari lebih 280 ribu orang dewasa menunjukkan bahwa individu yang menghadapi kesulitan finansial lebih cenderung memiliki usia kardiovaskular yang lebih tua dari usia mereka. Jadi menurut para peneliti juga dampak stres finansial pada kesehatan yang kesehatan jantung ya juga signifikan, bahkan setelah mempertimbangkan faktor risiko medis tradisional seperti hipertensi, diabetes, dan merokok. Jadi temuan ini menambah bukti yang semakin menunjukkan bahwa kondisi sosial dan ekonomi seseorang itu dapat memainkan peran penting dalam kesehatan kardiovaskular individu. Makanya teman Pro 2 ya, aku tuh kayak harus berusaha jadi orang kaya, takutnya jadi cepet tua sama kayak penelitian dari Mayo Clinic ini ya.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah,

0: traveling, kita traveling, healing, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhuu.

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Aku update lagi teman Pro 2 info berikut ini. Sembari kamu nyantai atau juga kamu pengen banget report aktivitas kamu, boleh share di 0816 1106 916. Teman Pro 2 Indonesia dan Swiss ini kabarnya memperluas kerjasama bilateral mereka melalui program yang profesional. Ini memungkinkan warga negara Indonesia berusia 18 sampai 35 tahun untuk bekerja secara legal di Swiss sambil memperoleh pengalaman karir internasional yang berharga selama 18 bulan. Wah, keren nih infonya teman berdua ya. Jadi diingetin, kalau kamu usianya 18 sampai 35 tahun bisa join ya. Jadi antara negara-negara Asia Tenggara hanya Indonesia dan Filipina ya dipilih untuk mengikuti inisiatif ini ya. Jadi memberikan peluang unik kepada para profesional muda untuk mengembangkan keterampilan mereka, memperluas pengalaman global mereka, dan juga memperkuat kualifikasi profesional di Swiss. Ini keren banget sih teman Pro 2. Jadi kapan lagi bisa kerja, bisa ada pengalaman di Swiss ya.

0: Iya dek, sebentar.
1: Ngepoin Instagram gebetan dulu ah. Loh, kok di beranda muncul postingan kamu? Ngapain kamu posting kayak gini?
2: Apaan sih? Aku aja belum buka Instagram hari ini.
1: Eh beneran, ini loh, baru setengah jam lalu. Nih.
2: Hah? Apa-apaan nih? Aku gak posting ini kok. Coba aku login IG aku deh. Yaudah.

0: Totalnya jadi 85.000 ya, Kak. Silakan. Krisnya di sebelah sini, Kak.
1: Oh, saya pakai cash aja ya, Mbak. Ini uangnya 100.000.
0: Maaf, Kak. Di sini pembayarannya cashless. Kita cuma terima pembayaran via kris atau kartu aja.
1: Hah? Serius, Mbak? Tapi saya lagi nggak ada saldo di e-wallet nih. Ini adanya uang cash aja. Sah juga, kan?
0: Tapi aturan manajemen kita kayak gitu, Kak. Maaf ya, nggak bisa, Kak.
2: Eits, tunggu dulu. Memang benar sekarang zamannya digital, tapi nolak uang tunai juga nggak boleh loh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah, kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di pasal 23 dengan tegas menyebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah dalam transaksi pembayaran. Jadi, toko atau KP nggak boleh nolak uang cash kamu selama uangnya asli ya.
1: Nah, denger kan, Mbak? Jadi uang saya tetap harus diterima ya. Kris emang praktis, tapi uang cash tetap legal di mata hukum loh.
0: Oh, oke, Kak. Maaf ya, saya proses ya uang cashnya.
3: Stay tuned and stay around, only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
4: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kita kan disuruh bikin kelompok. Kamu mau kelompok sekelompok sama siapa?
1: Sama aku aja, Yun.
2: Jangan sama Stephanie deh.
0: Loh, kenapa emangnya?
2: Dia kan Cina. Katanya orang Cina tuh pelit. Nanti kita gak dikasih makan kalau kerja kelompok di rumahnya.
0: Hah? Masa sih?
3: Astaga. Hey, gak boleh ngomong gitu tahu.
1: Emangnya kenapa? Aku kan cuma bercanda.
3: Bercanda juga tetap salah. Itu namanya rasis.
1: Rasis? Maksudnya gimana sih?
3: Rasis itu sikap membeda-bedakan orang karena suku, ras, atau keturunannya. Menilai seseorang cuma dari asal-usulnya, bukan dari sifat dan perbuatannya.
4: Betul, aku juga sama kayak kalian, pengen punya teman tanpa dibeda-bedakan.
3: Ingat ya, kita semua saudara sebangsa. Kalau kita saling rasis, lama-lama persahabatan kita hilang, kerukunan rusak, dan Indonesia bisa terpecah.
0: Iya juga ya, kita kan berbeda-beda, tapi tetap satu.
1: Maaf ya Stephanie, aku gak seharusnya ngomong gitu.
4: Gak apa-apa Din, yang penting sekarang kita saling menghargai.
3: Nah, gitu dong, akur-akur, sesuai semboyan negara kita.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu, Memories dan Louis, teman Prodo ya. Dan sekarang pukul 21.42 menit, masih di Jaga Malam. Ya, malam ini teman Prodo lagi ngebayangin gimana sih untuk keluar dari satu masalah teman Prodo. Kadang kita tuh kayak terlalu memikirkan teman Prodo hal-hal yang di luar kemampuan kita, padahal kita tuh mampu teman Prodo untuk mengatasi hal tersebut. Sama kayak kemarin, kita pasti pernah kayak ngerasa ada beberapa hal atau mungkin suatu masalah tuh kayak, ini gimana sih cara menyelesaikannya atau cara memecahkan masalahnya, gimana ya besok gitu. Tapi nyatanya teman Prodo kita bisa ngelewatinnya. Sama kayak hari ini teman Prodo, setiap ada masalah pasti ada jalan keluarnya. Ya jadi tetap semangat aja sih teman Prodo kalau mau aku sih. Oke, okay, teman Prodo, aku mau kasih info dari musisi yang satu ini, ada Hindia. Jadi Hindia ini habis ngeluarin album Menari ya, dengan Bayangan, itu menembus 2,5 miliar streaming di Spotify ya. Dia menjadikannya album bahasa Indonesia yang paling banyak diputar di sejarah platform. Rilis pada 2019, jadi album debut Hindia yang sangat dipuji secara kritikal, terus bersonansi dengan pendengar melalui lagu-lagu terbaik kayak Secukupnya, Rumah ke Rumah, dan Evaluasi. Lirik yang sangat pribadi dan pencitraan jujur telah memungkinkan album ini tetap relevan jauh setelah rilis ya, terhubung dengan penggemar lama dan generasi baru pendengar. 6 tahun kemudian, tonggak ini menjadi bukti dampak budaya yang berkelanjutan dan daya tarik yang abadi dari album. Lebih dari sekedar pencapaian record, Menari dengan Bayangan telah menjadi soundtrack untuk perjalanan pribadi yang tak terhitung. Jadi membuktikan bahwa musik yang asli itu dapat melampaui tren dan terus mencari makna di seluruh waktu. Jadi kalau misalkan kamu ada lagu atau mungkin menciptakan karya teman Prodo ya, merasa gagal, belum bisa naik, sekarang tenang teman Prodo ya. Orang butuh proses, kayak albumnya Hindia ini Menari dengan Bayangan yang dirilis 6 tahun lalu, tapi sekarang ini sukses gitu ya.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat.

bertanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Ya mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini ada sebuah survei ya. Jadi sekitar 37% penduduk Indonesia yang aktif berolahraga. Yang lainnya pada kemana nih? Ya, data terbaru menunjukkan tingkat aktivitas olahraga masyarakat Indonesia ini masih tergolong rendah. Berdasarkan Susana September 2025, hanya 37,27% penduduk berusia 5 tahun ke atas yang rutin berolahraga. Artinya dari setiap 100 orang Indonesia cuma sekitar 37 orang yang aktif melakukan aktivitas fisik ya. Jadi warga perkotaan tercatat lebih rajin olahraga dibanding masyarakat di pedesaan, menunjukkan masih adanya kesenjangan partisipasi olahraga berdasarkan kondisi wilayah dan faktor ekonomi. Yang menarik nih, atau alasan pendidikan atau kegiatan sekolah jadi pendorong terbesar masyarakat untuk berolahraga. Kelompok usia sekolah dan anak dinilai, anak-anaknya dinilai paling aktif dalam melakukan aktivitas fisik. Sayangnya durasi olahraga masyarakat tetap relatif rendah. Sebagian besar cuma berolahraga selama 60 hingga 89 menit per minggu ya. Dan sementara jumlah penduduk yang memenuhi rekomendasi minimal 150 menit olahraga per minggu masih berada di kisaran belasan persen dari total populasi. Kalian termasuk gak nih di 37,27% itu? Mudah-mudahan masuk teman berdua yang rajin olahraga ya.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

91,6 FM Palembang, teman terbaik kamu. Sal Priadi, ya sudah teman pro 2, ya sudah membawa kita ke pukul 22 lebih 42 menit. Satu info terakhir nomor 2 sebelum aku tutup ya, closing buat jaga malam ini. Dari beberapa tempat ngopi yang enak kalau di Palembang sih kayaknya udah banyak nomor 2 ya. Tapi gimana caranya kamu ngedapetin vibes yang bagus, kopi yang enak gitu. Tapi kalau di Palembang satu daya tariknya tuh kalau ngopi di pinggiran Sungai Musi. Benar enggak sih? Jadi kalau ngomongin kopi nomor 2, tradisi kopi ini, minum kopi ya untuk masyarakat Palembang bakal menjadi tema utama kegiatan Masak Tepi Sungai 2026. Jadi acara budaya tahunan ini bakal digelar komunitas Sahabat Cagar Budaya pada hari Sabtu dan Minggu nanti di tanggal 20 sampai 21 Juni 2026. Jadi kegiatannya berlangsung di Kampung Perigi dengan melibatkan masyarakat setempat. Berbagai agenda juga disiapkan untuk memperkenalkan warisan kuliner dan sejarah Kota Palembang. Menurut Ketua Pelaksana Robi Sunatari mengatakan, acara ini dirancang untuk mengangkat ya jejak budaya kopi Palembang. Tradisi tersebut bakal dibahas dari berbagai sudut pandang sejarah dan kehidupan sosial masyarakat. Jadi menurut Robi ini kopi memiliki peran penting dalam kehidupan warga Palembang sejak masa lampau. Kehadirannya juga tidak terlepas dari beragam roti dan kue tradisional yang menjadi pendampingnya juga ya. Jadi nantinya nih kegiatan ini menjadi ruang pertemuan antara masyarakat, pelaku budaya, dan generasi muda. Jadi Masak Tepi Sungai bukan hanya tentang makanan dan minuman, tetapi juga tentang cerita, tradisi, dan identitas budaya yang hidup di tengah masyarakat. Wah, ini keren banget. Kayaknya kamu harus coba, harus datang event ini di tanggal 20 sampai 21 Juni ya.

0: Oke Bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbeda.

91,6 Prude FM Palembang, tempat terbaik kamu sampai kita tua nuka tamu berdua ya. Dan akhirnya sampai di sini Rian temenin kamu di Jaga Malam di sasanya kamu 9 Juni 2026. Thank you buat kamu yang udah dengerin di Jaga Malam dan jam 8 malam tadi. Sampai ketemu besok temenin kamu lagi teman berdua tapi di sore ya. Yang mau tetap stay tune di Prude FM, bisa kamu dengerin sampai jam 12 malam, kamu bisa dengerin di Jazz Music. Dan aku pamit ya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang. Program 2 FM 91,6 MHz kembali mengudara menyelenggarakan acara siaran sepanjang

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa ma yudlil fala hadiya la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain amma ba'd. Teman-teman Pro2 RRI Palembang yang insyaallah Allah muliakan, senantiasa diawali dengan unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Hadirin yang insya Allah Allah muliakan, sebelumnya mohon maaf yang berbicara ini tidak lebih baik daripada yang mendengar. Itu dulu yang harus difahami, karena kita semua adalah orang-orang yang sedang berproses, tentunya ke arah yang Allah ridho, dan di dalamnya terdapat kebahagiaan dan kebaikan demi kebaikan untuk diri kita semua. Amin insyaallah. Dan satu ayat yang harus senantiasa kita ingat di setiap harinya, di setiap paginya, agar diri kita memiliki batasan dan memiliki kedewasaan diri untuk menyikapi apa-apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Mulai dari kebahagiaan dan mulai hingga ke hal-hal yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, teman-teman. Ayat yang senantiasa menenangkan diri hati saya, mengamalkan diri hati saya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah nikmat itu. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, kata Allah, maka azab Allah amatlah sangat pedih, teman-teman. Ayat ini menjadi batasan dalam diri saya untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang telah Allah berikan dalam kehidupan saya. Karena saya yakin pula dalam Al-Quran, Allah tuangkan, Allah berfirman dalam sebuah ayat, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membebani seorang hamba terhadap suatu perkara di luar batas kemampuan hamba tersebut. Dua ayat ini yang senantiasa saya bawa, teman-teman, di setiap kesempatan yang sangat luar biasa, terutama kesempatan diri saya untuk mengisi suara di Pro 2 RRI Palembang, yang insya Allah Allah berkahi langkah-langkah kecil kita untuk berdakwah. Amin. Dan tak kalah pentingnya, teman-teman, rasa syukur kita harus dibarengi dengan amalan kebaikan. Kita harus memenuhi segala hak Allah Subhanahu wa taala untuk disembah. Sebelum kita meminta segala macam bentuk hak agar Allah kabulkan keinginan kita, kita lakukan dulu hak Allah. Kita salat sebagai tanda syukur, karena as-salatu i'maduddin, salat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia telah mendirikan agama. Namun sebaliknya, ketika ada seorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur yang jelas, tanpa alasan yang jelas, maka ia termasuk yang merobohkan pondasi dari agama. As-sholatu i'maduddin, sholat adalah tiang agama. Begitu sangat pentingnya yang namanya sholat ini. Sehingga di yaumil akhir nanti, perkara yang pertama kali dihisab, perkara yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan adalah perkara sholat. Awalu ma yuhasabu bil abdu yawmil qiyamati shalah. Pokok pertama yang akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti ada perkara salat. Jika salatnya baik, maka baiklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya.
Namun, jika hasilnya buruk, maka buruklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Karena itu, teman-teman, sholat sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tunaikan terlebih dahulu hak-hak Allah untuk kita sembah. Setelahnya, kita berdoa, memohon setiap apapun yang ingin kita pinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, jangan pernah bosan, teman-teman. Termasuk di bulan Ramadan ini, dalam Quran surah ayat 183 surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alazina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Senantiasa di bulan Ramadan yang penuh berkah dan penuh ampunan ini, teman-teman, marilah kita meningkatkan level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meningkatkan hubungan kita, habul minallah kita, serta habul minannas kita. Yumkin ilawalan syukuran kasyuran barakallahu liwalakum. Mohon maaf, masih banyak kurang banyak salah. Maaf lahir batin. InsyaAllah bertemu lagi, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kolbu.

With your eyes, with theirs.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 Sanyenpo Pro 2 Palembang bersama saya Erin Azali. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyebut biaya internet di Indonesia masih tergolong mahal. Menurutnya tarif internet saat ini masih berada di atas standar yang ditetapkan International Telecommunication Union atau juga ITU. Nezar mengatakan internet yang lebih terjangkau dapat memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, pekerjaan, dan berbagai layanan digital. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik mengatakan pihaknya akan mengoptimalkan peran Dewan Pengarah BGN. Langkah tersebut dilakukan dengan melibatkan para ahli gizi dan dokter anak. Nanik menjelaskan Dewan Pengarah nantinya akan diisi oleh 7 orang yang memiliki keahlian di bidang gizi dan tumbuh kembang anak. 5 diantaranya diperkirakan berasal dari kalangan pakar gizi. Optimalisasi ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program makanan bergizi gratis atau juga MBG. Jason Momoa dipastikan mundur dari film adaptasi video game Helldivers yang diproduksi oleh Sony Pictures dan PlayStation Production. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi mengenai alasan dibalik keputusannya tersebut. Dan film yang disutradarai oleh Justin Lin ini dijadwalkan tayang pada 10 November 2027. Saat ini Sony juga tengah mencari aktor baru untuk mengisi posisi pemeran utama. Dan meski batal membintangi film tersebut, Jason Momoa masih disibukkan dengan sejumlah proyek lain. Di antaranya Street Fighter dan Part 3 hingga sequel film Minecraft. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rin Azali, selamat pagi.

It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa RRI Palembang. Teman terbaik kamu. Yes, lain soal point 6 Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. It's Pada. Selamat pagi teman Pro 2. Bareng sama Erina Zali pagi hari ini. Aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Jadi pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Apa? Why can you stay calm for once instead of flying off the handle? I hope you're happy. I hope you're happy now. I hope you're happy how you hurt your cause forever. I hope you think you're clever.
6: I hope you're happy.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

91,6 Pro 2 dari Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih pagi banget ya pagi hari ini. Tapi kayaknya jalanan udah pada mulai rame, teman Pro 2 ya. Karena banyak yang pergi sekolah. Or maybe kamu salah satu orang yang lagi di jalan. Yes ya. Buat kamu yang lagi di jalan atau mau juga on the way, aku bakal update teman Pro 2 ya, beberapa persimpangan dari pantauan CCTV kota di kota Palembang ya. Nanti aku bakal update di simpang 45, terus juga CCTV dari daerah Ulu juga. Sampai nanti aku juga bakal pantau di jembatan Ampera, teman Pro 2. Jadi pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu.

0: itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yes, teman berdua ya. Jadi kalau pagi hari ini di jam-jam segini adalah jam-jamnya macet kota Palembang. Terlihat dari pantauan CCTV di jembatan Ampera Tengah itu lalu lintas mulai padat teman berdua ya. Apalagi dari arah Ulu ke Ilir, wah itu lebih padat daripada arah Ilir ke Ulu. Mungkin karena memang banyak yang dari Ulu tuh sekolahnya di daerah Ilir ya, atau mungkin juga kerjanya di daerah Ilir. Terus juga di tempat yang biasa padat di angkatan 45 teman Pro 2 belum padat banget ya, tapi kalau dari arah Basuki Rahmat ya ke arah Demang, nah itu mulai padat banget. Tapi kalau misalnya dari jalan 45 yang biasanya numpuk itu teman Pro 2 pagi ini belum numpuk ya, karena nanti pasti numpuk. Terus juga dari arah Demang ke arah Basuki Rahmat teman Pro 2 itu padat, tapi gak merayap dan gak ada yang macet juga, jadi lancar-lancar aja. Dan please banget ya buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati aja di jalan. Jangan lupa patuhi rambu-rambu lalu lintas teman Pro 2 ya, karena kalau udah di jalan tuh keselamatan pengguna jalan lainnya itu juga tergantung satu sama lain.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.